Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman bro dua, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodafom, teman Pro 2 pasti dong pagi ini kamu lagi dengerin lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dong ya. Aku play buat kamu masih di Spada aja di teman Pro 2. Dan yang pasti juga ngomongin seputaran Agustus. Wow, bulan semangat banget ya, bulan kemerdekaan. Yang kalau seandainya kita lewat dan melintas di berbagai titik ya, ruas jalan, itu bendera merah putih udah berkibar ya. Entah itu yang jualan misalnya atau juga memang menjadi penghias perjalanan kita gitu, kelihatan berbagai kantor instansi, beberapa bangunan, bahkan di perumahan ya, rumah-rumah warga itu memang mengibarkan bendera merah putih, teman Pro 2. Wujud rasa cinta kita ya. Apalagi bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Harus dong ya kita sambut, kita memeriahkan dengan penuh semangat pasti dong. Ya kan? Oke, dan bahkan kalau kita bilang ya, jelang HUT RI ke-81 ini, pemerintah bahkan juga meminta warga untuk mencek informasi dulu nih sebelum akhirnya share di media sosial. Gitu ya, teman Pro 2. Jadi pemerintah tetap ya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Gitu, itu kalau kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya, Bakom RI Muhammad Qodri. Dan pasti ditegaskan kalau stabilitas keamanan nasional tuh dalam keadaan baik kok saat ini ya. Terkendali juga menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi memang pemerintah ini menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan konstitusi Indonesia. Jadi memang pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi teman Prodo, Kodari juga berharap kalau masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal ya, selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Jadi masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi nih ya, supaya memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Jadi masyarakat ini ya diajak untuk menyambut HUT RI ke-81 ini dengan persatuan, gotong royong, kebersamaan juga gitu deh, teman Pro 2 ya. Anti hoax itu tetap harus banget, karena memang kegiatan ya di media sosial tuh semakin waktu kan semakin rame aja gitu kan ya. Semoga bisa lebih bijak dalam menyikapi, dalam posting atau sharing sesuatu, itu sih intinya teman Pro 2. Itu harapan dari pemerintah kita pastinya ya. Oke, kelar ini aku masih bakal kasih kabar-kabar menarik lainnya buat kamu. Aku bakal terus update informasi pagi ini. Masih bareng Resti Chandra di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan.

bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pagi-pagi udah dipuji, aduh gimana gak sumringah tuh teman pro 2. Apalagi kalau yang muji tuh adalah seseorang yang emang kita kagumi juga. Aduh, berasa kayak keren banget ya paginya kamu, seneng dong. Emang pagi-pagi tuh moodnya udah harus bagus ya teman pro 2. Aku juga udah bagus banget moodnya, apalagi ketemu sama teman on air aku pagi ini ya. Aduh asik ya. Aku ditemani sama siapa sih pagi ini?
1: Halo teman pro 2, ada aku Ayu yang bakal nemenin Kak Resti hari ini.
0: Asik banget loh. Jadi kita bakal berdua ya pagi-pagi ya. Kayak biasa dong ya. Banyak info juga nih yang udah disiapin sama Ayu. Asik. Kamu jam 10 kan Yu?
1: Aku sampai jam 8. Jam 8.
0: Kok mundur lagi? Sudah
1: lewat,
0: jadi
1: jam 8 malam jam 9 nanti. Katanya langsung jam 9, Kak.
0: Panjang ya.
1: Iya, sendiri-sendiri hari ini.
0: Oh, begitu. Gitu deh dia
1: nanti
0: emang, ya.
1: Nanti gantian.
0: Tenang. Okay lah ya kalau begitu. Tapi kira-kira nih ya, selain kabar yang bakal kita share, dia mengawali dengan kabar lalu lintas seperti biasa pagi-pagi.
1: Seperti biasa ya, Kak.
0: Harus dong. Gimana nih?
1: Tadi lumayan agak macet sedikit tapi aman sih, Kak.
0: Oh, di mana? Yang di rumah sakit?
1: Putaran kayak gitu loh, Kak.
0: Putaran yang di rumah sakit itu ya? Atau yang enggak, di yang Pahlawan?
1: Iya, betul.
0: Oh, Pahlawan. Ya. Oh iya dong, itu mah selalu ya. Tahu aja kita, nggak tahu kenapa kalau ada U-turn di putaran itu tuh kayak yang selalu menumpuk ya kendaraannya.
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau pagi. Dan kadang-kadang kan ada Pak Ogahnya gitu gak sih yang suka ngaturin jalan. Jadi gak tau istilah Pak Ogah ya.
1: Gak ada.
0: Oh gak ada
1: gak
0: ya?
1: Gak ada tadi.
0: Oh tadi gak ada ya. Oh iya. Ya kadang-kadang bisa mengurai macet juga sih itu ya. Gitu. Oke lah ya teman pro 2. Jadi buat kami melintas di arah sana, kalau tadi sih agak-agak lah ya.
1: Agak
0: lah ya. Padat merayap. Tapi mungkin sekarang sudah agak terurai gitu sih. Dan nanti bakal ada kabar-kabar, spill dikit-dikit dong, kita bakal bahas apa ya?
1: Kita bakal bahas tentang film, Kak.
0: Wih, seru banget ya.
1: Nanti aja deh dengerinnya ya.
0: Iya dong.
1: Spill sedikit aja tentang film.
0: Nah, tentang film, kita keep dulu ya. Film apa kira-kira? Nanti dong ya. Tapi kamu jangan kemana-mana teman bro 2. Kita masih bakal berdua nemenin kamu ya, bareng aku Resti Chandra
1: dan aku Ayu.
0: Yeay, kita di mana?
1: Di Spada.
0: Selamat pagi teman bro 2.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Ya, balik lagi dengan aku Ayu dan
1: aku Resti.
0: Yeay. Yeah. Nunggu Yeay.
1: Harus banget lah ya.
0: Harus.
1: Iya dong. Info udah disiapin lah buat kamu, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang apa sih?
0: Tentang film ya, Kak.
1: Hai, ini bagus banget.
0: Ya. Nah, teman Pro 2, kalau biasanya kita film vampir itu identik dengan suasana gelap dan bikin merinding ya, Kak, ya. Kali ini ada yang agak beda, Kak.
1: Apa tuh, gimana?
0: Film Indonesia terbaru berjudul City si Vampir, teman Bro 2.
1: Ya ampun, dari judulnya City si Vampir. Kayak belum anak-anak ya.
0: Iya,
1: dari kayak Dora the Explorer gitu. Ini City si Vampir.
0: Iya. Nah, jadi film ini tuh menggabungkan, Kak, cerita vampir dengan komedi, drama keluarga sama satir sosial.
1: Oke.
0: Ceritanya ini tentang si Siti, Kak. Seorang gadis yang biasanya tinggal di rusun, tapi tiba-tiba hidupnya itu berubah setelah ia terbangun di kamar mewah dan mendapati dirinya punya gigi taring. Gigi taring.
1: Apa dia bermimpi tapi ini kenyataan kayaknya ya?
0: Kayaknya dia mungkin pindah tempat kali ya.
1: Oh, bisa jadi. Oh, jadi gitu. Iya.
0: Nah, yang menarik, film vampir ini tuh bukan cuma makhluk penghisap darah, Kak. Sosoknya itu vampir justru dijadikan metafora kehidupan kelas atas.
1: Oh. Vampir ini kenapa apa dia suka ini? Mungkin berderma sosial.
0: Mungkin dia kaya raya mungkin, Kak,
1: bisa
0: ya.
1: Bisa jadi ya. Oh, tapi di vampirnya kayaknya bersahabat ya kayaknya ya. Ya,
0: jadi perubahan hidup Siti itu juga tuh memperlihatkan bagaimana seseorang dari lingkungan sederhana berhadapan dengan dunia elit dan kesenjangan sosial, teman Bro 2.
1: Oke.
0: Berarti dia awalnya mungkin sederhana banget, Kak, sekali dia kebangun dari mimpi, kan? Tiba-tiba jadi banyak uang, tapi jadi vampir.
1: Vampir jutawan ya tiba-tiba.
0: Gak apa-apa sih, Kak, kayaknya
1: iya
0: ya
1: kan.
0: Hidup makmur gitu.
1: Iya kan, asal dia jaga diri, jangan-jangan jadi vampir yang jahat aja sih ya.
0: Nah, film ini dibintangi oleh Satin Zeneta dan Chicho Manasero dan dan menjadi pertama kalinya mereka tampil bersama dalam satu layar.
1: Oke. Seru banget nih ya, teman Pro 2, dan aku yakin pasti udah banyak yang nungguin.
0: Pengen nonton ya, Kak, ya.
1: Pengen banget nonton.
0: Nah, buat teman Pro 2 yang suka film horor tapi enggak mau terlalu serius. Nah, film ini, film City si Vampir ini bisa jadi tontonan yang menarik loh.
1: Oke.
0: Nah, film ini tuh dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia itu pada 22 Oktober 2026.
1: Wow.
0: Ya.
1: Yes, ya pasti ya, bentar
0: saya
1: lagi.
0: Saya juga menunggu
1: sih.
0: Ya, Kak.
1: Iya, kayaknya
0: seru ya, Kak.
1: Bener-bener, gitu. Genrenya agak-agak lucu, komedi sedikit.
0: Iya. Kayaknya boleh tuh. Filmnya juga tentang apa sih, Kak? Kehidupan kesenjangan sosial gitu, Kak.
1: Bener, jadi menarik banget ya, teman Pro 2. Pasti dong ya. Tungguin aja Oktober nanti. Waktu juga kayaknya berjalan gak berasa. Ini udah Agustus aja nih, teman Pro 2.
0: Cepet
1: 2
0: ya,
1: bulan
0: Kak?
1: Lagi dong. Iya, cepet lah ya. Jadi kamu tungguin aja nanti, teman Pro 2, pasti ya. Oke. Ya udah, kita bakal share kabar-kabar lain kayaknya. Kamu kenapa gitu? Masih lama, tenang aja.
0: Iya, Kak, ya.
1: Iya. Kata-kata hari ini bentar lagi.
0: Iya, pasti aku ditagih kata-kata hari ini nih.
1: Iya.

0: kan. Ya
1: oke, kita
0: udah.
1: tunggu Kak Resti juga bikin kata-kata hari ini.
0: Ih, nanti dong, kan aku belum closing beneran. Selalu ada aja alasan ya. Oke, lah teman Pro 2, ini buat kamu spesial aja. Dan kita masih berdua nemenin kamu di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hey. Ya, balik lagi dengan aku Ayu
1: dan aku Resti. Hey. Ya. Siapa yang nungguin kita ngomong? Ayo. Enggak ada katanya.
0: Enggak ada jawabannya, Kak.
1: Iya, enggak ada yang jawab sih. Ya iyalah memang kan. Oke, tapi enggak berasa loh teman Pro 2 sudah deket banget ke jam 9 aja nih.
0: Iya, udah harus gantian.
1: Hah, gantian. Ya udah tapi cie ya. Langsung
0: masih
1: ya.
0: Ada Kak Resti?
1: Iya dong, kalau aku jam 10. Sampai jam 10 menin kamu. Enggak boleh gitu ngomongnya ya katanya. Oke, tapi biasa-biasa.
0: Seperti biasa.
1: Yeay, kata-kata hari ini.
0: Teman Pro 2, apapun yang hari ini belum sempat kita capai, enggak apa-apa ya. Besok masih punya cerita baru untuk kita mulai. Tetap jadi diri sendiri, tetap semangat, dan jangan lupa nikmati prosesnya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.
1: Yeay.
0: Karena setiap hari punya kesempatan untuk jadi lebih baik.
1: Asik. Okay. Amin. Harus banget ya asik di belakangnya ya.
0: Iya.
1: Aduh, luar biasa banget loh Ayu. Jadi besok-besok bakal ada cerita baru ya dari kita ya kayaknya.
0: Betul sekali.
1: Walaupun cerita hari ini udahan dulu ya teman Pro 2. Barang-barang Ayu aja sih sebenarnya. Ntar barang aku masih lanjut 1 jam lagi.
0: Iya ya. Masih ada RST.
1: Pasti dong ya. Thank you banget buat Ayu udah nemenin aku juga ya, pagi
0: kasih,
1: ini.
0: Terima kasih Kak Resti juga. Dan teman Pro 2.
1: Iya dong. Kita ketemu besok-besok ya Ayu.
0: Iya.
1: Oke, bye bye Ayu.
0: Bye bye.
1: Dan teman Pro 2, kamu dikawal bareng Resti Chandra sampai dengan jam 10 nanti terus di Pro 2 FM.

kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih, fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang, Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca AE menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca EI sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca AA menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk. Senyum ya. Hehehe. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Kenapa Palembang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu ini didedikasikan buat Naif sebenarnya, karena emang yang terhormat dia pakai YTH gitu ya. Naif, udah aku play aja buat kamu spesial. Dan masih di Spada dalam edisi spesial nih, moderasi beragama teman Pro 2 yang memang masih tetap aja sibuk banget di sosial medianya. Tapi kamu lebih ke baca-baca komen ya, masih aja kayak ngeliatin komen-komen yang pro kontra gitu, misalnya teman Pro 2 sering banget kan gitu loh ya. Apalagi untuk hal sesensitif itu, misal tuh ya bahasan terkait agama, wah itu kan sampai segitu sensitif banget gitu kan. Tapi memang beberapa orang terkadang itu suka banget komen-komen yang kayak gini nih. Ayo, kalau kamu di tim yang kayak mana sih? Apakah ikutan komen-komen juga? Tapi mudah-mudahan bukan hate speech ya, mudah-mudahan hal-hal positif aja. Tapi ada juga mungkin beberapa yang aduh mendingan gak ikutan nimbrung deh untuk hal-hal sesensitif ini gitu kan ya, biar gak ribut-ribut walaupun di sosial media, walaupun yang mungkin belum tentu kenal sih sama orangnya, tapi tetap aja teman Prodo harus lebih bijak aja menggunakan media sosialnya, ya kan? Oke, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 10 ya. Jam 10 nanti aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 maksudnya. Jadi kamu terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang.

Vitamin U, teman Pro 2, udah aku puterin buat kamu. Dan sekarang udah makin deket ke jam 10 aja ya. Tapi kalau masih ngomongin seputaran moderasi beragama ya teman Pro 2, wah ini nih hal-hal yang kadang-kadang kesannya sepele dan kecil gitu loh. Tapi jangan salah tuh, bisa menyulut pertikaian, permusuhan, bisa banget ya. Jadi kayak kita tuh harus banget nih ya menerapkan beberapa hal banget teman Pro 2. Kalau ternyata kamu orang yang suka banget membesar-besarkan suatu masalah ya, apalagi perbedaan, kayak coba deh sekarang ini kayak kita tuh menanamkan menghargai dah, dihargain doang si perbedaan. Ngapain diributin sih? Iya gak sih? Apalagi kalau perbedaan tuh terkait sama agama, sama keyakinan. Ini mah kayaknya hal yang harus banget dihargain aja ya teman Pro 2. Enggak buat diolok-olok, diajak kayak debat kusir, apalagi itu kayaknya mending gak usah dah ya. Males banget deh kalau ternyata obrolannya tuh ujungnya menyulut pada hal-hal negatif, ya kan? Dan yang penting banget sekarang tuh kayak kita tuh harus jadi orang yang bisa bersikap tenang dan gak mudah terprovokasi sih kalau aku bilang. Karena memang nih, sekarang kan banyak banget nih kabar-kabar, bahkan isu hoax aja udah mulai beredar. Mungkin hal-hal negatif yang bisa menimbulkan konflik juga bisa jadi teman Pro 2. Jadi kalau kita tuh kayak bisa banget untuk tenang, terus gak mudah terprovokasi, wow, itu keren banget loh ya, yang emang harus kita lakukan biar bisa menghindari kayak konflik, terus bisa menjaga hubungan yang lebih harmonis lagi. Waduh, indah banget ya Indonesia ini kalau ternyata kita bisa kayak gitu. Pas banget juga dengan Agustusan kayak sekarang ya teman Bro 2. Jadi kayak benar-benar harus menghormati apapun perbedaannya. Ya inget dong ya, berbeda-beda kita tetap satu jua guys. Harus banget logatnya digituin ya. Oke lah ya, karena sekarang udah deket banget ke jam 10, kayaknya waktunya aku untuk pamit juga dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja ya teman Bro 2, setelah ini bakal ada kakak Erin Azali selanjutnya nemenin kamu. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa nih, selalu aku ingetin untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline ya. Bye-bye.

Rich Brian, Nona, dan Warren Hugh tampil di Festival Head in the Clouds Los Angeles 2026 menunjukkan semakin kuatnya musik Indonesia di panggung internasional. Rich Brian mengaku bangga melihat munculnya talenta baru Indonesia dan optimis terhadap masa depan musik tanah air. Dalam penampilannya, Rich Brian membawakan sejumlah lagu seperti Senja, Tokyo Drip, Edamame, dan juga Tribe Sip. Dia juga membawakan That Stick sebagai penutup lagu yang mengawali popularitasnya di kancah musik global. A24 merilis trailer perdana film Primetime yang mengangkat kisah dibalik program investigasi To Catch a Predator. Film ini dibintangi Robert Pattinson sebagai pembawa acara dan Chris Hansen, serta disutradarai oleh Lance Oppenheim.

0: Kepala Partai Anggota Girl Group Ketsai mengumumkan hiatus sementara untuk fokus pada pemulihan kesehatan mental dan wellness. Keputusan tersebut diambil sebagai wujud setelah konsultasi dengan tim medis yang menyarankan istirahat dan perawatan berkelanjutan. Manajemen akan mengevaluasi kembali kondisi Sophia pada September mendatang. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rena Zali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Basic Bro 2 era dimulai bang teman terbaik kamu teman Bro 2. Santai siang ya, siang ini baru sama Rena Zali. Jadi dari jam 10 sampai ke jam 12 kita bakal ada di Pro 2 Hitlist, lagu-lagu hits dan juga jam-jam kamu request aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 12 kita bakal ada UMKM ya, santai siang dan juga kuliner. Sampai nanti di jam 1 kita bakal update dari dunia olahraga. Dan aku juga bakal update berita terbaru dari dunia entertain di jam 2 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1950.

kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik.

Yes, saya coba Boy 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Erina Zali. Dan yes, mau nyapain dulu yang udah gabung di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang, teman Pro 2. Jadi siang hari ini aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu yang bisa kamu request ya. Terus juga nanti di jam 12 kita juga bakal ada obrolan bareng sama salah satu narasumber teman Pro 2, ngobrolin seputar dunia kuliner. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi, ya baru-baru ini Marvel udah nyiapin film X-Men versi MCU. Dan udah 3 pemeran yang dikonfirmasi, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Nanti bakal aku spill ya 3 pemeran yang udah dikonfirmasi sama Marvel. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, ngomongin masalah X-Men tadi teman Pro 2 ya. Buat 3 pemeran yang udah dikonfirmasi teman Pro 2. Akhirnya ya, Marvel Studio itu mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe teman Pro 2, dan beberapa aktor udah dipastiin gabung, termasuk juga Sadie Sink, Kit Connor teman Pro 2 sama Samara Weaving. Jadi emang film X-Men versi MCU ini bakal disutradarai sama Jack Chancher teman Pro 2. Proses produksinya juga diperkirain itu bakal mulai di tahun 2027 dengan target tayang di musim panas 2028. Nah, kehadiran film ini bakal jadi langkah penting bagi Marvel Studio ya, setelah memang mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari 20th Century Fox teman Pro 2. Dan memang Marvel lagi nyiapin versi terbaru ya, versi barunya, dan beberapa karakter ikonis juga ada pemerannya teman Pro 2. Tapi memang pemerannya tuh berbeda dari waralaba sebelumnya. Salah satu nama yang udah dipastiin tadi, yang udah aku sebut ya, Sadie Sink teman Pro 2, itu bakal berperan sebagai Jean Grey ya, karakter yang punya kemampuan telepati ya, telekinesis, terus juga jadi salah satu muatan yang terkuat dalam semesta X-Men teman Pro 2. Dan memang sebelumnya Sadie itu dikenal melalui perannya sebagai Max Mayfield ya di serial populer Netflix Stranger Things ya. Ini pasti penggemarnya Stranger Things pasti udah tahu banget dan nungguin banget film ini ya. Dan versi Jean Grey yang diperankan sama Sadie Sink itu udah diperkenalkan lebih awal ya melalui film Spider-Man Brand New Day. Makanya buat kamu yang belum nonton Brand New Day, aduh kamu harus nonton teman Pro 2 ya. Sementara itu ada Kit Connor juga yang dipercaya memerankan Scott Summer atau juga Cyclops dalam film X-Men ini teman Pro 2. Jadi Cyclops ini salah satu anggota yang pendiri ya, sekaligus pemimpin penting dalam kelompok mutan ini teman Pro 2. Nah, jadi Cyclops ini punya kemampuan menembak energi optik dari matanya teman Pro 2 dan menggunakan visor ya. Dan yang terakhir itu Emma Frost teman Pro 2 yang punya sejarah panjang banget ya sebagai karakter yang berada di antara kubu pahlawan dan juga penjahat. Dan dalam cerita X-Men ini dia dikenal sebagai White Queen yang pernah memimpin Hellfire Club teman Pro 2. Jadi memang Webbing sebelumnya membintangi film Ready or Not ya di Babysitter, Scream 6 juga teman Pro 2 sampai Babylon. Jadi emang perannya Emma ini sebagai Frost itu bakal jadi debutnya di waralaba X-Men versi MCU. Aduh kenapa sih harus tahun depan mulai syutingnya, padahal aku udah gak sabar ya nontonnya ya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

listening to Almost Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, Eric the Boys ya akhirnya finally bergabung ke Great Entertainment, teman Pro 2, dan ya siap menunjukkan potensi terbarunya ya. Jadi baru-baru ini teman Pro 2 Eric the Boys itu resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif ya bersama dengan agensi tersebut. Dan itu baru aja hari Senin kemarin, teman Pro 2, Great Entertainment juga bilang sih kalau mereka bakal ngasih dukungan penuh ya agar Eric bisa nunjukin kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk juga musik. Eric sih bilang kalau misalnya pengalaman dan juga pembelajarannya selama beraktivitas bareng sama The Boys itu benar-benar jadi bekal ya buat perjalanan karir berikutnya. Dan dia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru. Dan Eric sendiri milih Great Entertainment ini karena memang punya kesamaan visi mengenai arah musik dan juga konsep produksi yang pengen dikembangkan. Aduh, udah gak siap ya menunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Eric The Boys, teman Pro 2. Forwarded to an automatic voice message system. Our is not available.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 minta.
0: Wah.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.ri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

listening to Outpoint 6 Pro 2 Radio Palembang, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, hari ini katanya tadi aku beringat kalau anak Unsri hari pertama ospek ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin anak Unsri ya, banyak banget yang bilang, aduh, kenapa sih mahasiswa Unsri tahun ini? Karena ngelihat kemarin dari PKKMB-nya ya, yang beredar di TikTok ya. Terus juga kayak perkenalan-perkenalan mereka itu sebenarnya kayak semua kocak banget, teman Pro 2 ya. Dan ini memperlihatkan kayak, wah ini nih benar-benar Gen Z kental banget kalau kata orang Palembang ya. Jadi semuanya dibikin kocak aja, teman Pro 2 ya, walaupun ada satu dua beberapa keributan kecil ya yang terjadi juga beberapa waktu yang lalu, teman Pro 2. Tapi semoga ospeknya berjalan dengan lancar ya. Semangat ya teman-teman semua. Ini baru day 1 kok.

0: mo?
1: Ako ka na ulang nilinlungi!
0: Ha?
1: Kawali!
0: Pidana? Ha? Tidak!
2: Mau enggak mancing sambil tidur?
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
1: Yes, teman Pro 2, it's time to Nguliner ya. Karena udah di jam 12 lewat dikit ya teman Pro 2. Kita hari ini bakal ngobrol bareng sama owner Chanom Thai. Dari namanya aja kamu udah tahu kok dong ya. Ini kita bakal ngobrolin soal apa teman Pro 2? Ya benar sekali ya. Bener apa nih Rin ya? Kita bakal ngomongin makanan atau juga kuliner teman Pro 2 dari Thailand teman Pro 2. Karena kan sekarang Palembang tuh lagi banyak banget ya makanan-makanan baru ya, terus juga kayak minum-minuman baru, selain juga kafe-kafe baru teman Pro 2. Jadi kita nanti bakal ngobrol sama ownernya langsung, jadi pastikan kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, deh aku spill ya, tadi sebenarnya siang hari ini kita enggak sendirian lagi, teman Pro 2. Enggak yeping-yeping sendiri ya. Karena bareng sama aku sudah ada salah satu owner brand minuman yang kayaknya kamu juga suka banget deh, teman Pro 2 ya. Apalagi para cewek-cewek. Wah, kalau ngomongin masalah minuman-minuman enak pasti duluan ya. So, please welcome dulu ada Kak Fatima. Halo, Kak Fatma. Aduh, ini apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya siang iya. Hari ini. Karena Palembang panas ya. Walaupun tadi pagi sempat ada dingin-dinginnya dikit, tapi kayaknya siang ini panas banget ya, kayak dijual iya, di luar
1: asli
0: sana.
1: Asli terik.
0: Terik. Nah, kalau terik kayak gini, teman Pro 2, kita carinya apa? Es ya. Kita carinya apa? Cari es. Nah, berhubung nih Kak Fatma punya brand salah satu minuman juga ya, Kak Fatma ya?
1: Iya.
0: Dia ini adalah owner Canom Thai. Nah, dijelasin dulu dong Kak, Canom Thai ini bisnis apa sih sebenarnya?
1: Ya, Canom Thai itu kita lebih ke minuman Thai tea ya. Lebih ke brand minuman teh Thailand. Ini sebenarnya baru sih produknya,
0: baru
1: brandnya.
0: Iya, ya,
1: baru satu bulan.
0: Oh, baru satu bulan. Fresh banget teman Pro 2 ya.
1: Iya, kita.
0: Ini dari mana nih muncul ide jualan minuman Thailand?
1: Dari hobi.
0: Udah, hobi jajan ya.
1: Iya. Karena kan kalau dulu kan ada produk brand namanya Thai Tea Dum-Dum.
0: Oh, iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Terus itu kan sempat hits.
0: Iya,
1: terus menghilang
0: benar.
1: Kan.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Sekarang kan rata-rata minuman Thai Tea itu kan pakai bubuk, bukan pakai teh asli. Jadi agak sulit
0: yes,
1: kan ketemu.
0: Mencari yang asli banget.
1: Nyari ya. Yang asli tuh akhirnya kenapa enggak aku aja yang jualnya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ini nih ya. Karena kesusahan buat jajannya jadi
1: ya, karena kan kebanyakan yang dijual di jalan-jalan atau di
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Pasaran itu kan kebanyakan pakai bubuk. Sementara kan kalau kita mau cari yang teh asli.
0: Oh iya, karena iya. Emang beda taste-nya itu ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Beda rasanya.
0: Aduh. Emang jadi awalnya susah-susah cari minuman gitu ya. Jadi kayak ketemulah minuman Thailand ini ya. Yang memang sebenarnya udah banyak banget yang suka sama yang namanya Thai Tea. Siapa sih yang gak suka Thai Tea ya? Manis, ada pahit-pahitnya,
1: ada krimi-kriminya.
0: Bener ya, warna oranye menggoda. Memang teman-teman berdua ya. Tapi sebenarnya kalau nama Canom Thai sendiri itu kenapa namanya itu Kak?
1: Canom Thai itu artinya teh susu Thailand.
0: Oh, teh
1: chai
0: susu
1: itu teh.
0: Chai itu teh.
1: Nam itu susu, Thai itu Thailand.
0: Oh gitu.
1: Jadi terus kita singkat jadi cantai, lebih
0: cantai.
1: Kan lebih mudah diinget kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar selain lebih mudah diinget lebih centil juga ya
1: kedengarannya
0: ya.
1: Cantai.
0: Cantai. Minum apa? Minum cantai ya. Aduh. Ini waktu pertama kali banget kemarin jual gimana Kak? Maksudnya kayak pemasarannya juga karena kan ini setelah lama tuh brand yang jual minuman Thailand yang benar-benar kayak otentik banget tuh enggak ada gitu kan. Itu gimana kemarin?
1: Kita awalnya itu dari pesanan dari teman kayak gitu. Kita kasih cicip dulu
0: tester,
1: kan
0: tester
1: kayak gitu ke teman-teman. Mereka oke dengan rasanya terus kita coba-coba jual kayak gitu. Terus repeat order. Akhirnya pada saat ada festival di teras Jenatara dari rumah BUMN Pusri kan kita diundang satunya untuk ngisi tenan. Akhirnya kita coba jual di situ ternyata lumayan peminatnya. Sampai akhirnya kita ditawarin nih sama teras Jenatara BUMN itu. Mau enggak Mbak stay di sini, maksudnya buka di sini tenannya.
0: Secara permanen gitu ya.
1: Iya, secara permanen. Makanya sejak dari habis festival kita buka di situ secara permanen. Makanya baru satu bulan kurang lebih.
0: Makanya di situ kenapa baru satu bulan ya?
1: Iya.
0: Tapi selama ini juga sebenarnya sebelum satu bulan itu udah open PO gitu ya kayak dari rumah.
1: Kita online.
0: Online. Ada IG-nya enggak sih Kak?
1: Untuk IG-nya masih
0: pribadi
1: baru.
0: Ya?
1: Enggak. Baru. Memang sudah dipisah untuk IG sama TikTok-nya. Memang sudah dipisah Canom Thai itu, tapi masih baru belum rame karena kan baru belum satu bulan.
0: Karena memang belum satu bulan ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kalau mau lihat itu IG-nya di mana sih Kak? Di @ Canom Thai.
1: Canom Thai.
0: Canom Thai teman Pro 2.
1: Atau Chantai, Chan Thai.
0: Okay, di situ tuh teman Pro 2 ya. Aduh.
1: Iya.
0: Sebenarnya kalau misalnya dari Kak Fatma sendiri ya.
1: Iya.
0: Minuman Thailand tuh punya karakter yang kayak gimana sih, Kak?
1: Dia lebih ke rasa rempah ya. Iya, lebih terasa rempahnya. Ada creamy kayak gitu. Creamy susu, dia lebih ke rasa rempah. Maksudnya rempah khas teh ya. Aroma tehnya ada sepet-sepet pahit. Tapi creamy. Jadi karena dia kan pakai creamer, susu evaporasi kayak gitu. Jadi dia enggak pakai gula.
0: Dia
1: cuma pakai susu SKM, susu evaporasi sama creamer.
0: Dia benar-benar
1: UHT.
0: Gitu ternyata itu yang bikinnya ya. Dan rasanya juga lebih berempah gitu ya.
1: Terus untuk kemasannya juga kan kita kemasan yang pakai cup injek yang anti tumpah ya. Jadi walaupun anak kecil atau kita sepedaan pakai motor kayak gitu bawanya enggak tumpah ya.
0: Oh iya benar.
1: Kan biasanya kan kemasannya di press atau kemasan yang plastik biasa itu kan suka bocor, tumpah. Makanya kita atasin pakai yang injek.
0: Aku penasaran sebenarnya kemasan injeknya gimana. Nanti teman bro dua ya, nanti kita spill ya gimana kemasan injeknya ya, teman bro dua ya.
1: Nanti kalau barangnya sampai ya.
0: Iya nanti ya. Dan pastinya kalau misalnya namanya jualan juga pasti kan ada up and down juga ya kak ya. Sebenarnya ini usaha pertama kakak atau sebelumnya udah ada?
1: Bukan, sebelumnya itu usahanya pempek seperti biasa ya, orang Palembang pempek kayak gitu. Tapi kita cuma online via Tokopedia dan Shopee.
0: Oh, via Tokopedia. Oh, jadi kayak pempek frozen gitu ya?
1: Iya, lebih ke pempek frozen.
0: Itu berapa lama tuh, Kak?
1: Kalau pempek udah lama, udah 7 tahunan.
0: Ini lama banget teman bro dua ya ternyata. Kalau ngomongin pempek ternyata emang udah lama banget pempeknya. Tapi memang kalau dari keluarga sendiri udah ada darah entrepreneur dan darah bisnis itu kah memang?
1: Enggak ada. Pegawai semua.
0: Kapan mah kepikiran buat jualan, kenapa waktu itu?
1: Berawal dari resign ya.
0: Resign awalnya.
1: Awalnya saya kerja juga sama. Di 2015, 2013 menikah, 2015 memutuskan untuk resign karena waktu itu program ya, program hamil. Akhirnya resign, nggak ada kegiatan kan, bosen. Akhirnya ya udah coba-coba untuk usaha. Kalau dulu enak ya, 2017 itu usaha kan belum serame sekarang.
0: Iya, bener. Dan itu juga belum COVID ya kak ya.
1: Iya.
0: Ekonomi belum gonjang ganjing.
1: Iya betul. Makanya kalau dulu kalau ikut bazar ataupun kita usaha, karena pengusaha kan nggak serame sekarang kalau dulu ya. Jadi omsetnya lumayan. Setelah dipikir-pikir, ternyata enakan usaha nih daripada ini. Udah akhirnya ditekunin.
0: Di situ awalnya. Resign dulu, terus kayak ternyata ditekunin enak nih ternyata ya.
1: Iya. Karena harus tetap pegang duit ya, gimana caranya.
0: Bener. Pokoknya kalau cewek mah harus pegang duit, kerja gak kerja harus pegang duit dia ya. Oke teman bro dua, nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh ya, gimana produknya apa aja sebenarnya, minuman yang ada di Canom Teh ini teman bro dua. Tapi nanti abis ini buat kamu yang mau gabung juga langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0816 1106 916 916, atau Instagram kita di @produerarepalembang. Kita bakal break bentar, pastiin kamu stay tune di 91.6 Produerare Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1,6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah balik lagi ya bareng sama Erin Azali dan juga Kak Fatmah ya Kak ya. Oke, Kak Fatmah juga pakai boleh dipakai. boleh. Kita kembali mengudara ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah produk Canomta ini sendiri teman Pro 2 ya. Tadi kan udah di sounding juga kalau kita ngomongin cita rasa Thailand yang ketemu sama selera lokal nih Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah itu dari Kak Fatma sendiri gimana tuh menemukan cara jalan tengahnya, maksudnya kayak oh biar ini minuman nih masuk ke
1: tetap keterima ya.
0: Iya keterima gitu loh gitu.
1: Itu kan harus kita R&D dulu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Kita harus riset, kita sesuaikan sama selera kita juga. Jadi kita gak terlalu, untuk tehnya sendiri kita kan memang pakai teh asli Thailand. Tapi untuk taste-nya kayak susu creamy itu kita menyesuaikan sama iya seleranya, selera orang Indo lah.
0: Oh, jadi emang di situ ya perbedaannya.
1: Iya.
0: Ya. Karena kan kalau misalnya semuanya butuh disesuaikan juga ya teman-teman.
1: Iya, kalau
0: ya.
1: Terlalu rempah kan kurang diterima.
0: Benar.
1: Kalau, apalagi untuk area Palembang.
0: Orang Palembang kan sukanya kalau es manis gitu ya.
1: Iya, lebih ke manis, gurih, creamy-creamy kayak gitu.
0: Manis creamy kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak agak ada yang aneh nih kalau rempahnya terlalu kuat gitu ya.
1: Iya, kalau rempahnya terlalu kuat.
0: Kayak wedang kah gitu kan?
1: Ada, nanti dikirain, iya seperti itu.
0: Iya kan?
1: Takut wedang atau takutnya nanti dikira ini apa sih? Minuman teh tarik.
0: Oh iya, teh tarik. Benar.
1: Atau teh Aceh.
0: Aduh, itu jadi berapa lama tuh Kak? Kayak penyesuaiannya itu, proses penyesuaiannya biar kayak benar-benar pas banget ternyata.
1: Itu kurang lebih selama 6 bulan ya.
0: 6
1: kita,
0: bulan ya trial error-nya.
1: Kita otak-atik resepnya. Terus kita ganti-ganti kan. Kan banyak brand-brand produk kita coba. Kita coba susu UHT-nya yang pas apa kayak gitu. Untuk susu SKM-nya. Kita coba-coba dari beberapa brand. Jadi akhirnya nemuin yang cocok dari setelah itu, setelah kita kasih tester ke teman-teman, kayaknya yang ini enak deh mendekati kayak gitu, mendekati.
0: Jadi kayak, ini kayak yang pernah aku minum di Thailand nih gitu ya.
1: Ini nih yang kayak gini nih yang mendekati ya udah, kayak kita deal di situ.
0: Oh, jadi emang benar-benar trial error, beli mencoba berbagai macam brand teh ya, brand susu, evaporasi, SKM teman Pro 2, semuanya dicoba semua ya.
1: Iya, karena kan beda SKM itu beda.
0: Beda rasa ya.
1: Beda rasa dan beda kegunaan. Kayak misal buat kopi ya, beda yang untuk buat teh, beda yang untuk minuman biasa kayak
0: gitu. Alah,
1: ya kan kalau kita perhatiin itu tingkat kekentalannya kan beda, warnanya beda kayak gitu. Kita maunya yang seperti apa nih, makanya kita harus cari dulu, kita riset lagi.
0: Oke. Ternyata emang seperti itu teman berdua ya.
1: Iya.
0: Beda warna, beda kekentalan itu bakal beda fungsinya lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Aduh, setelah trial error selama 6 bulan kurang lebih ya Kak. Itu selama 6 bulan siapa tuh yang jadi korban mencoba semuanya?
1: Orang terdekat yang pasti, teman, suami, keluarga.
0: Teman, suami, keluarga tiap kali Kak Fatma bikin, selesai bikin ya dia mulai lagi nih
1: korban nih.
0: Aduh, terjadi lagi kah percobaan kesekian kalinya ini ternyata ya. Oh, tapi ternyata enaknya mereka tuh ngasih feedback yang bagus juga ya Kak ya.
1: Iya, betul. Terutama suami ya.
0: Oh, iya.
1: Karena suami itu sedikit kritis.
0: Oh iya.
1: Ini rasanya enggak mirip nih. Ini kurang creamy nih. Lidahnya ini
0: Itu yang menguntungkan ya dari suami yang lidahnya kadang-kadang kayak picky eater gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak itu adalah keuntungannya ya. Jadi kayak
1: jadi
0: dia lebih
1: sensitif lidahnya. Jadi kan dia tahu. Kayaknya ini yang kemarin lebih gurih deh daripada yang ini kayak gitu.
0: Oh, ternyata emang kayak gitu.
1: Yang ini lebih manis. Yang ini kok rasanya kayak gini ya. Dia suka kasih feedback yang kayak gitu. Akhirnya kita catat kan setiap kali kali
0: feedback,
1: kita resep. Kita catat nih hasilnya. Ini lebih creamy. Ini lebih terasa tehnya atau apa kayak gitu.
0: Di situ.
1: Sampai nemuin
0: formula yang pas
1: dengan produk yang pas.
0: Formula yang pas dengan produk yang pas. Ngomongin produk nih Kak, kalau di Canomtai ada apa aja sebenarnya?
1: Kita selain teh, kita ada juga menu es susu jelly kayak
0: es susu
1: gitu.
0: Jelly.
1: Es susu jelly ya, es susu jelly teh. Tehnya itu ada selain teh Thai tea sama green tea.
0: Ada green tea juga ya?
1: Iya. Terus kita ada teh asli Indonesianya juga kayak jasmin, leci tea, Thai tea. Jadi enggak jadi enggak melulu yang susu-susu fresh juga ada, yang sehat juga ada.
0: Susu
1: cuma juga untuk best sellernya emang Thai tea.
0: Best sellernya Thai tea.
1: Iya.
0: Kalau dari teman kakak sendiri, biasanya kan di compare nih Thai tea apa green tea nih yang paling enak gitu kan?
1: Iya, kebanyakan Thai tea.
0: Kebanyakan Thai tea memang ya.
1: Iya. Kalau untuk green tea itu mereka lebih suka ke matcha, yang matcha.
0: Oh.
1: Karena kan sekarang lagi hits ya.
0: Iya benar, benar, benar. Semuanya dimacakan gitu ya.
1: Ada strawberry matcha, coklat matcha, taro matcha kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar, benar, benar, benar, benar.
1: Kalau jadi mereka kalau untuk yang green tea itu lebih ke matcha. Karena kan bedanya matcha sama green tea itu kan cuma di daun tehnya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, daun teh sama prosesnya aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, makanya mereka lebih milih ke matcha.
0: Oh, begitu ternyata teman berdua ya. Kalau ke Thai tea baru mereka kenan ke Chanom Cha,
1: iya.
0: Chanom Thai teman berdua. Oh, oke. Okay,
1: kita ada juga produk matchanya.
0: Oh, ada juga.
1: Iya.
0: Oh, ini nih yang ditunggu dari tadi sebenarnya. Ada juga, Kak?
1: Ada. Jadi dari permintaan konsumen, teman-teman, makanya kita sediain varian khusus matcha.
0: Oh iya,
1: jadi
0: ada apa
1: aja itu? Ada matcha strawberry, matcha coklat, matcha taro, matcha oreo, kayak gitu.
0: Aduh, dia benar-benar mendengarkan semua permintaan konsumen ya. Jadi kayak biar nggak bolak-balik Kak, mau cara cari Thai tea tapi matcha juga gitu ya. Aduh, ternyata emang seperti itu teman berdua. Buat kamu yang penasaran gimana rasanya, kamu bisa cobain langsung ya. Kalau misalnya kamu males banget cari-cari di Instagram segala macam, boleh cari langsung aja toko offline-nya di mana Kak?
1: Di Teras Jenatara Rumah BUMN Sumsel.
0: Nah, di
1: itu
0: situ
1: ada di Sekojo.
0: Di Sekojo teman-teman.
1: Jalan Urip Sumoharjo.
0: Nah, kalau kamu anak Pusri, nah.
1: Ya, bagus, yang deket ya. Arah Pusri, Lemabang, deket
0: tadi
1: itu.
0: Ada satu penyiar kita arah Pusri. Nanti kita kasih ya, tahu boleh. Di via ya.
1: Atau bisa via Sophie Food dan GoFood.
0: Oh iya ada.
1: Sudah ada.
0: Oh sudah ada teman berdua.
1: Sophie Food, GoFood sama GrabFood-nya sudah ada.
0: Wah, itu tuh lebih memudahkan banget teman berdua ya. Karena kadang banyak diskonnya juga ya kayak kalau kalau dari online
1: sering.
0: Tuh
1: sering promo kan, promo ongkir, terus juga potongan harga.
0: Benar,
1: kan kita
0: benar.
1: Suka ikut program-programnya juga dari GoFood sama Shopee Food kayak gitu.
0: Oh, itu tuh teman berdua ya, seneng banget kalau ngelihat pelaku UMKM tuh yang benar-benar kayak melek teknologi juga ya. Belum satu bulan tapi udah ada di Shopee Food, udah ada di GrabFood segala macam. Jadi memudahkan kita juga sebagai konsumen ya, yang pengen kayak
1: beli,
0: pengen banget tapi masa
1: panas,
0: harus
1: kayak gitu
0: ke
1: kan,
0: Sekojo gitu kan, dari Ulu ke Ilir. Gitu ya teman berdua, jadi bisa langsung ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu dari Ulu kayak Pelaju itu bakal lebih dekat kalau lewat Bumbaru ya.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Bisa juga tuh teman berdua ya.
1: Musim 4.
0: Benar, dari musim 4. Oke. Nah, buat kamu juga yang punya banyak banget pertanyaan yang udah disiapkan. Nah, nanti bakal kita jawab teman berdua ya. Satu per satu tapi nanti habis yang satu ini. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
2: Selama ini

0: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di segmen terakhir ya, bareng sama Irina Zali dan juga Kak Fatmah nih ya, okay. Owner Canum Thai, teman Pro 2. Nah kalau kamu penasaran nih, gimana produknya, nah, udah ada ya. Akhirnya finally, di end of the show. Sampai ya, itu ada Thai tea sama green tea-nya ya.
1: Iya, ini nah, ada Thai tea sama green tea.
0: Udah ada yang dikasih es batunya, udah ya. Okay. Ada udah yang belum dikasih es batu. Tapi bisa request kan gak ya, kalau misalnya di store-nya mau es batunya bisa dong.
1: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Iya.
0: Jadi aman banget teman Pro 2 buat kamu
1: untuk yang jauh.
0: Benar kan? Takutnya kan nanti cair. Di jalan gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul.
0: Nanti tesnya udah beda Rin gitu. Nah, ini kamu bisa request nanti es batu dipisah ya, bukan cuma sambel yang dipisah teman Pro 2 ya. Es batu juga. Tapi tadi juga dapat spilan dari Kak Fatma. Katanya bulan ini banyak promo ya, Kak ya?
1: Iya, betul. Apa untuk aja? Agustus kita ada promo beli 2 gratis 1 untuk khusus produk matcha. Itu berlakunya sampai 1 minggu, sampai 17 Agustus dari tanggal 7 kemarin.
0: Oh, dari tanggal 7 sampai 17 Agustus nanti teman Pro 2.
1: Itu untuk produk matcha ya.
0: Untuk produk matcha.
1: Terus kita ada member loyalty card. Untuk
0: ini,
1: iya
0: yang
1: beli
0: cari cewek-cewek ya.
1: Beli yang udah beli 10 bisa dapat gratisan 1.
0: Oh, beli 10 gratis 1 di situ tuh teman Pro 2.
1: Iya,
0: ya.
1: Untuk yang loyal member yang rajin belanja bisa dikasih.
0: Oke. Jadi tiap kali kamu belanja kamu bakal dapat stiker.
1: Iya, dapat stiker, gitu ya. Betul.
0: Nanti abis itu kamu bisa dapat free minuman gitu ya kayak.
1: Iya, bebas pilih semua varian.
0: Bebas pilih semua varian ya, itu bisa kamu pilih teman Pro 2. Oke. Dan buat kamu juga yang pengen pesan langsung aja teman Pro 2 ya, datang ke offline store-nya juga ada ya, di toko orang juga ada ya. Apa namanya restonya? Kalau di Sobibut
1: yang di Shopee Put Canam Thai.
0: Canam Thai?
1: Ya, sama semuanya Canam Thai.
0: Oh, semuanya Canam Thai teman Pro 2 ya. Kalau kamu belinya sekarang kayaknya lagi banyak banget diskon maupun itu gratis ongkir ya. Diskon potongan harga juga teman Pro 2.
1: Iya, betul.
0: Jadi buruan ya kamu coba. Ini benar-benar kayak tehnya bukan teh bubuk tapi beneran teh
1: kita seduh asli.
0: Diracik seduh asli ya.
1: Iya.
0: Pencarian formulanya juga memakan waktu 6 bulan lebih ya. Terakhir nih Kak, ada yang pengen disampaikan gak buat teman Pro 2 juga yang lagi dengar?
1: Buat ya teman-teman yang mau jajan, mau cari teh asli Thailand, bisa mampir ke Teras Janatara rumah BUMN Pusri.
0: Itu
1: di Jalan Urip Sumoharjo nomor 10, seberang kantor pos.
0: Oke, di situ teman Pro 2 di seberang kantor pos banget ya.
1: Iya, karena di sana bukan cuma ada minuman, tapi ada pizza, ada lapoy. Iya, di sana.
0: Banyak side dishnya teman Pro 2. Jadi tenang. Ada minuman, ada makanan. Di situ
1: betul.
0: Kamu bisa nongkrong aja di situ ya.
1: Iya.
0: Nongkrong juga enak di situ ya.
1: Oke.
0: Okay. Yes, ya pastinya teman Pro 2 terima kasih banyak buat kamu semua pastinya. Dan tadi udah dibilang juga sama Kak Fatma teman Pro 2, di Canam Thai itu bukan cuma jual rasa ajarin tapi juga semuanya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Kayak semua pelayanannya, terus juga produk-produknya selain benar-benar kayak made by Kak Fatma langsung ya. Made by Kak Fatma langsung. Langsung kayak iya benar, Kak Fatma langsung yang membuatnya ya. Karena kayak lama banget teman Pro 2. Dan menu-menunya juga beragam, banyak banget tadi aku lihat. Bahkan ada persusu-susuan duniawi ya.
1: Iya.
0: Ada choco milk ya.
1: Ada strawberry milk, ya, blueberry milk.
0: Bener. Semuanya ada pokoknya teman Pro 2. Kamu bisa cobain deh langsung aja ya, datang ke Canam Thai teman Pro 2 di situ. And yes, ya sore siang bareng sama aku Irina Zali dan juga Kak Fatma harus sampai di sini dulu karena ya berakhir sudah hari ini 1 jam. Nanti kita bakal nyapain kamu semua ya, buat kamu yang mau rerun langsung aja ke YouTube channel kita teman Pro 2 di Pro 2 RRI Palembang. Yes.
1: Yeah.
0: Aku Irina Zali dan juga
1: Kak Fatma.
0: Kita pamit. Bye.
1: Bye bye.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: Guru.
1: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih

Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, siap update terbaru dari dunia olahraga. Ada Manchester United yang bakal nantang PSG pada tour pramusim di Swedia nanti, teman Pro 2. Jadi, Manchester United ini bakal main ngelawan Paris Saint-Germain, teman Pro 2, dalam tour pramusim di Gothenburg, Swedia. Dan tim asuhan Michael Carrick ini kemarin itu datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi banget, teman Pro 2, ya, menundukkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 di laga sebelumnya. Jadi memang di laga kemarin itu benar-benar menantang sekali ya. And pastinya teman Pro 2, aku juga bakal update ya beberapa info terbaru dari dunia olahraga juga nanti. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update terbaru dari dunia olahraga, Liverpool itu resmi minjem back sama Barcelona, itu Ronald Araujo, teman Pro 2. Jadi Liverpool menyetujui pinjaman back Uruguay ya dari Barcelona untuk musim 2026-2027 dengan opsi pembelian permanen senilai 55 juta euro. Terus juga ada Ronald Araujo ini yang masih 27 tahun ya, masih muda banget dan bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan dengan pengalaman lebih dari 200 penampilan untuk Barcelona sejak 2019 sama Pro 2. Dan memang Araujo sendiri sih udah meraih 3 gelar La Liga ya dan 2 Copa del Rey teman Pro 2 bareng sama Barcelona, dan ini nunjukin track record yang solid di tingkat kompetensi yang tinggi teman Pro 2. Yes, kita tunggu aja gimana nanti ya bek Barcelona ini akan bermain di Liverpool teman Pro 2 dan ditaruh di mana aja dia nanti kita tungguin aja. Tetap stay tune terus di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: mohon dijin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijin pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 2 lewat. Saatnya apa? Saatnya aku update dulu dari dunia entertain teman Pro 2. Nanti aku bakal update soal Ariana Grande dan juga Web 2 Earth juga. Ada juga Marvel ya, dengan film X-Men-nya teman Pro 2. Nanti bakal aku spill juga. Jadi pastiin kamu station. Only on 101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

that bad teman pro 2 ya, bad dari Wave 2 Art yang juga bakal menggelar World Tour teman pro 2. Jadi memang Wave 2 Art kan baru-baru ini ngerilis album kedua Bad Pieces di 7 Agustus kemarin teman pro 2 dengan 11 lagu yang ya bertema penerimaan dini yang memang terinspirasi dari Bad Pace teman pro 2, John Lennon dan juga Yoko Ono. Dan memang mereka bakal menggelar The Pieces Tour mulai dari 4 September 2026 nanti, mencakup 21 kota di Amerika Serikat dan beberapa kota di Asia seperti Bangkok, Singapura, dan Tokyo. Jadi buat kamu yang di Indonesia, belum ada kabar ya kalau mereka juga bakal menyambangi Indonesia. Tapi kalau kamu pengen banget, ya kita cari alternatif yang deket ya teman bro 2. Singapura gimana? Singapura juga deket ya. Tapi kalau untuk tiketnya masih belum tahu berapaan harganya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian, kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, yes, Selamat Pagi 6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu ya, karena udah ada Naura yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 8. So, bareng sama Erin Azali sampai sini dulu. Dan dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, gak bakal bosen buat ngingetin kamu semua. Channel to drugs, channel to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day.

Informasi selanjutnya, Tampang Pro 2, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tangerang Semeru TNBTS menutup seluruh akses wisata Gunung Bromo sejak 8 Agustus 2026 untuk mendukung pemadaman kebakaran di kawasan Kaldron Bromo. Penutupan dilakukan demi mempercepat pemadaman serta menjaga keselamatan wisatawan. 5 akses yang ditutup yaitu Cemoro Lawang, Wonokitiri, Jamblang, Joban Trisula, dan juga Senduro. Wisatawan juga dapat menjadwalkan ulang atau mengajukan pengembalian dana tiket sesuai ketentuan. Informasi selanjutnya, Tampang Pro 2, rapper asal California Tyga mengkonfirmasi penggunaan AI sebagai alat pendukung dalam pembuatan album studio ke-9-nya Starface. Album tersebut mengusung tema synth pop era 1980-an dengan pesona baru Tyga. Tyga mengatakan bahwa ia menggunakan AI untuk mempercepat pembuatan instrumen seperti synth dan solo gitar. Namun vokal utama dalam produksi dasar album tetap dibuat secara manual tanpa bantuan AI. Informasi terakhir, Tampang Pro 2, Travis Barker mengkonfirmasi Blink-182 sedang menggarap album studio terbaru. Ia menyebut album tersebut ditargetkan dikerjakan sepanjang tahun ini. Album baru ini juga akan menjadi penerus One More Time yang dirilis pada 2023, di mana album tersebut menandai reuni formasi Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan juga Travis Barker. Selain menggarap album Blink-182, Barker juga menjadi produser drummer untuk album terbaru, Acalan Trilo. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di sore ceria hari ini yang pastinya bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Dan aku juga udah nyiapin banyak banget informasi seru untuk kamu ya, dari kota Palembang, entertainment, budaya, dan apa yang lagi seru di Indonesia. Pastinya bakalan aku kasih infonya ke kamu, teman Pro 2. So, untuk kamu juga yang pengen ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 10916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, langsung komen aja di live chatnya teman Pro 2, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: teman-teman Pro2, seiring berkumandangnya azan untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, ketemu lagi sama Naura di sore ceria hari ini. Dan seperti biasa, kalau dari jam 4 sampai jam 5, Naura gak akan sendirian, karena bakalan ditemenin sama anak-anak muda yang keren-keren banget dan pastinya menginspirasi kamu semua, teman Pro 2 ya. Karena ini ada salah satu organisasi ya, dari komunitas di Unsri gitu, teman Pro 2, dimana ini organisasinya tuh keren banget, teman Pro 2 ya. Gak cuman tentang di Indonesia aja, tapi sampai ke luar negeri juga tuh. Jadi kita bakal ngobrol bareng Aura dan juga Atia selaku OC Delegate Service dan OC Program dari ISEC, teman Pro 2. Halo.
2: Hai Kak.
3: Halo Kak.
1: Selamat sore, gimana kabar kalian berdua?
2: Alhamdulillah, kabar aku baik.
3: Iya, alhamdulillah aku juga baik.
1: Baik ya. Ini sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, teman Pro 2 ya, hari ini kita bakalan ngomongin tentang The Departure Gates Symphonizing Culture to Global Destination with Global Village by ISEC in Unsri. Wow, apaan tuh? Dari pakai bahasa Inggris ya, teman Pro 2. Yeah. Teman Pro 2 udah kepo nih. Maksudnya apa tuh, Kak? Tapi sebelum kita ngobrol tentang temanya, teman Pro 2, aku pengin kenalan dulu sama mereka berdua. Ada siapa aja yang nemenin aku di sore hari ini?
2: Oke. Mungkin mulai dari aku dulu.
1: Boleh banget.
2: Oke, guys. Halo semuanya. Jadi nama aku di sini Atia Salsabila. Aku biasa dipanggil Tia. Di sini aku salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Unsri angkatan tahun 2025. Jadi di sini aku role-nya sebagai CXKA team leader di ISEC, tapi juga ada role lain sebagai OC program di Global Village, salah satu project dari ISEC juga. Salam kenal semuanya.
1: Hai Atia, salam kenal. Keren banget teman Pro 2. Kalau sebelahnya ada siapa nih?
4: Oke, hai semuanya. Kenalin, nama aku Aura Kinara, tapi teman-teman ISEC biasa manggil aku Aura. Jadi aku juga salah satu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Aku dari Fakultas Kedokteran, program studi psikologi. Dan untuk di ISEC sendiri, role aku itu di talent acquisition and branding team member. Dan untuk di project Global Village sendiri, aku itu jadi OC delegate service. Jadi aku yang bantu teman-teman delegates kalau mau jadi delegates atau jadi peserta di Global Village nanti.
1: Keren banget teman Pro 2. Ini dia anak-anak sibuk sebenarnya ya. Udah kuliah, ikut organisasi pula, teman-teman keren banget teman Pro 2. Tapi aku jadi kepo, langsung kalian tadi udah ngomongin ada roles kalian di ISEC, tapi ada roles kalian juga di Global Village ya. Tapi sebenarnya Global Village ini event yang gimana sih sebenarnya? Boleh dijelasin dulu enggak?
2: Kayak jadi Global Village itu teman-teman itu adalah event kami. Kita itu mempromosikan budaya dari Indonesia, tapi juga gak cuma dari Indonesia atau dari Palembang doang, tapi nanti itu ada orang dari luar negeri yang mempromosikan tradisi-tradisi mereka juga. Okay, gitu, culture-culture mereka juga gitu. Lumayan asik karena kalian bisa interaksi langsung sama orang-orang di sana.
1: Yes, betul.
2: Iya, dari berbagai negara gitu, gak cuma satu doang.
1: Keren banget ya. Ini berarti kalian yang undang mereka langsung atau gimana tuh konsepnya?
2: Oke, kalau misalkan dari itu, kita itu sebenarnya ada namanya project juga ya, namanya Global Volunteer. Nah, dari project Global Volunteer ini, itu kita terkoneksi satu sama lain gitu. Karena ISEC sendiri itu adalah organisasi internasional, dimana kita itu ada lebih dari 200 negara gitu yang tersebar gitu. Nah, jadi dari situ kita saling terkoneksi. Kalau misalkan ada pemuda yang pengen untuk volunteeran ke luar negeri gitu, bisa dari project ini. Nah, dari project itu kita undang orang-orang luar negerinya berdatang ke Palembang gitu, terus kita laksanakan yang namanya program cultural exchange ini.
1: Wow, gitu. Keren banget teman Pro 2 ya. Berarti impactful banget ya ini kalian, organisasi kalian ya. Wah. Tapi ini eventnya berlangsungnya kapan nih berarti?
4: Kalau untuk eventnya sendiri itu satu hari aja Kak, yaitu di tanggal 22 Agustus 2026 ini.
1: 22 Agustus 2026, bentar lagi dong.
4: Iya, bentar lagi banget.
1: Ini eventnya di mana, diselenggarain di Unsri kah?
2: Kalau untuk eventnya tersendiri itu ya kurang lebih di venue-venue Universitas Sriwijaya ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bakal nyenggarain di luar itu gitu, kayak public space, mall-mall atau
1: tapi satu kali bakal beberapa tempat yang bakal kalian datengin gitu ya maksudnya?
2: Enggak, itu sebenarnya untuk saat ini venue-nya belum ditentukan karena
1: masih
2: masih privacy things ya, biar mereka
1: rahasia ya.
4: Nanti bakal kami share juga secepatnya untuk tempat lokasinya itu bakal di mana.
1: Berarti emang masih rahasia. Kenapa nih kok udah deket-deket hamin hanya nih, kenapa masih rahasia nih?
2: Karena kami pengen ngasih kejutan aja sih buat para delegates-nya.
4: Benar.
1: Tapi apakah yang bisa ikut eventnya cuma delegates aja atau teman-teman yang dari masyarakat umum bisa join juga nih eventnya?
4: Kalau untuk pesertanya sendiri itu sebenarnya luas banget Kak. Semua pemuda itu sebenarnya boleh ikut. Tapi untuk target kami sendiri itu lebih ke mahasiswa sebenarnya. Boleh maba atau mahasiswa aktif atau mahasiswa yang gap year juga boleh banget untuk join Global Village sebenarnya.
1: Berarti semuanya bisa join ya.
4: Iya.
1: Walaupun bukan mahasiswa tadi juga boleh ya. Cuma memang target utamanya anak-anak mahasiswa ya Kak.
4: Iya benar banget.
1: Ini kalau mau daftarnya di mana jadi?
4: Oke, sebenarnya sadly untuk saat ini untuk pendaftarannya itu udah tutup untuk Global Village.
1: Iya,
4: sayang banget. Tapi tenang Kak, jangan sedih dulu. Karena Isaac ini kita tuh punya banyak banget project, punya banyak banget program. Jadi mungkin teman-teman yang dengar itu boleh banget kalau mau join project Isaac yang lainnya. Dan kalau yang lagi running sekarang itu ada di Join Isaac.
1: Itu nanti kita bahas selanjutnya deh, Join Isaac ya. Tapi kita mau fokus ke Global Village dulu di segmen pertama nih, teman-teman Pro 2 ya. Walaupun sayang banget nih, udah gak bisa join lagi ya. Aduh, gak apa-apa deh. Kalian pantauin aja di Instagram mereka berarti kegiatannya ya kan.
2: Iya, betul banget.
1: Gimana tuh Instagramnya, boleh dikasih tau gak ke teman-teman Pro 2?
2: Kita itu ada dua ya platform sebenarnya yang bisa dikepoin teman-teman. Jadi yang pertama itu our official Instagram itu Lead with Unsri. Terus yang kedua itu daily activity kita nih. Kalau misalkan kalian mau kepo, jadi ada di Sedulur Musi.
1: Jadi Lead with Unsri and Sedulur Musi ya.
4: Iya,
1: jadi teman-teman Pro 2 bisa langsung ke situ aja ya, walaupun enggak bisa join, lihat langsung dari jauh enggak apa-apa deh. Sambil sedih tapi ngelihatnya kok enggak bisa join. Maybe next year ya, pasti ada lagi eventnya yang
4: harus. Di tahun ini pun bakal ada project lainnya juga Kak. Jadi enggak perlu nunggu tahun depan sebenarnya.
1: Berarti kepoin aja Instagram kalian ya untuk tahu. Tapi Global Village ini sendiri punya tema tertentu enggak sih di tahun ini? Apakah temanya spesial gitu, beda sama tahun lalu gitu, ada enggak tuh?
2: Oh iya tentunya. Jadi kami itu Global Village ini ada acara semester ini ya sebenarnya, quarterly gitu. Kita itu setiap semester itu beda-beda temanya gitu. Dan untuk tema kali ini kita gunain ala-ala airport decoration gitu.
1: Makanya the
2: departure
1: gate tadi
2: ya. Iya, departure gate teman-teman.
1: Terus
2: untuk susunan acaranya sendiri itu kita nggak cuman interaksi doang sih sama IP-nya doang, tapi ada beberapa aktivitas yang lumayan menarik juga, karena nanti kita bakal ada speaker sebenarnya yang bakal ngepresentasiin kira-kira apa sih keunikan dari Palembang gitu, ada apa sih sebenarnya gitu kan.
1: Seru banget ya.
2: Seru kan. Terus selain itu kalian bisa keliling, ada booth-booth tenan juga yang nanti bakal ngepresentasiin culture-culture dari masing-masing negara gitu. Dan gak cuman itu, kita juga ada international performance yang bakal dilakuin sama para IP-nya nanti gitu.
1: Seru banget pastinya. Ini boleh di spill-spill gak kira-kira speakernya siapa tuh?
2: Oke, kalau speakernya sendiri kita masih belum bisa spill guys.
1: Banyak rahasianya ya anak-anak Isaac ya.
4: Banyak surprise-nya.
1: Jadi penasaran ya, emang bikin penasaran kalian ya
2: guys. Tapi kita bisa nge-spill nih kira-kira ada negara apa aja yang bakal datang di sana.
1: Nah, itu dia, boleh disebut ada negara mana aja tuh?
2: Ada negara dari Kongo, dari Malaysia, dari China, dan dari Korea Selatan loh guys.
1: Wow, seru-seru banget negaranya nih. Apalagi dari Kongo kan jarang banget ya kita lihat culture langsung dari Kongo ya kan. Ini kita bisa lihat langsung. Kira-kira di spill performance-nya dari Kongo boleh gak sih?
2: Oke. kayaknya dikit ya, dikit ya.
1: Aja dong,
2: kayaknya tentang musik-musik lah.
1: Musik seni, seni lah. Memang kalau di daerah-daerah situ tuh musik tarian itu tuh jadi salah satu culture yang rich banget ya enggak sih?
5: Iya, betul banget.
1: Kalau dari lain, tempat lain boleh di-spill juga enggak nih? Apa cuma Kongo aja yang boleh di-spill nih?
2: Kalau misalkan yang lain itu kurang lebih sama ya, dari seni-seni dan tarian seperti itu, Kak.
1: Oke deh. Kalau dari teman-teman panitia sendiri, apakah ada rencana menampilkan sesuatu juga nih supaya bisa jadi surprise juga untuk teman-teman yang datang ke Indonesia gitu?
2: Oke, jadi kalau dari panitia sendiri itu sebenarnya kita ada yang namanya dari Isaac itu sendiri ada namanya habit kalau misalkan kita mau ngelakuin event ya.
1: Okay.
2: Ya, gitu. Jadi biasanya kita ngelakuin roll dance di mana kita ngedance bareng-bareng sama teman-teman yang ada di venue gitu.
1: Oh gitu. Yeah. Tapi ini unprepared kayak gitu tiba-tiba aja gitu atau udah disiapin?
2: Gimana ya guys?
1: Iya, ini susah ya.
2: Iya.
1: Ini kayak aku menggorek rahasia orang-orang yang rahasia banyak banget gitu.
2: Iya, karena kalau misalkan ke-spill semua nanti kalian enggak dateng dong.
1: Iya, excited lagi ya. Ya udah deh, kalau kalian pengin lihat tarian Aura dan juga Atia ya secara langsung nanti gimana tuh, kalian harus datang banget ke sana gitu sama Proyek 2. Apalagi untuk kalian yang udah daftar ya, wajib banget daftar,
2: datang.
1: Oke deh. Tapi dari panitia sendiri gimana nih persiapan kalian, udah sampai berapa persen nih sampai ke hari H nanti?
4: Oke, untuk persiapannya kami tuh sebenarnya udah dari cukup lama ya Kak untuk mempersiapkan Global Village ini, dari yang dari persiapan kami sendiri sepanitianya aja, sesama OC, dan juga kami bantu persiapan dari exchange participant-nya untuk mereka mempersiapkan diri mereka untuk perform di hari H-nya nanti.
1: Oke, jadi udah lama banget ya persiapannya.
4: Iya, udah cukup.
1: Udah cukup ya. Selama melakukan persiapan, kira-kira apa aja tantangan yang kalian hadapin? Terus gimana sih cara yang kalian bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu? Pastinya banyak banget dramanya ya kan?
2: Oke, kalau dari OC Dancer mungkin adakah tantangannya?
4: Oke, kalau mungkin dari aku sendiri tantangannya itu bukan lebih ke gara-gara satu role ini aja ya Kak, mungkin karena kami juga itu kan di Isaac ini jadinya double role ya, jadi kami ada main role, kalau aku sendiri itu aku dari talent management, dan juga aku ngambil double role ini yang sebagai OC delegate service ini. Jadi menurut aku tantangannya itu bukan gara-gara hanya mempersiapkan project ini aja, tapi juga karena ada dua role yang harus aku jaga supaya semuanya tetap jalan seimbang gitu sih Kak. Okay. Jadi kayak harus pinter-pinter bagi waktunya gimana. Terus kita juga kan harus banyak kegiatan gitu ya Kak. Jadi kayak enggak cuma laptopan doang, atau kayak enggak cuma bikin laporan-laporan doang. Jadi harus mungkin harus pergi ke satu tempat dan tempat lainnya juga. Jadi harus bisa jaga fisik, jaga mental, karena kan kita banyak meeting online dan sebagainya gitu sih Kak.
1: Wow, kalau dari deskripsinya sih sibuk banget ya Aura, enggak nyangka loh. Oke, berarti itu tadi ya Aura ya, harus pinter-pinter nyari waktu yang tepat juga gitu ya, jaga kesehatan juga pastinya ya kan. Pasti teman-teman juga Kak, pasti tambah lagi kalian kuliah juga ya kan. Pasti sibuknya plus lagi tuh. Oke deh. Kalau dari Atia sendiri gimana Atia?
2: Kalau dari aku nah, tadi kan Kak Aura udah ngedeskripsiin gimana double role ya. Sebenarnya sama, kurang lebih sama, karena aku juga double role, tapi di sini aku mungkin bakal ngedeskripsiin perspektif OC program nih gitu. Jadi mungkin challenging-nya itu karena kami OC program gitu ya. Jadi kami dituntut untuk lebih proaktif dan juga lebih kritis gitu. Karena kan kita nge-prepare tentang tema, topik gitu, terus juga susunan acara, agenda, dan segala risk mitigation yang bakal terjadi ketika hari H. Nah, itu cukup membuat kami challenging lah tantangannya di situ gitu. Dan juga buat sinergi sama departemen-departemen lain, sama tim eksternal gitu ya. Kalau misalkan kita ada partneran, kita mau media partner sama siapa aja, itu harus dipikiran juga gitu.
1: Waduh, sama-sama sibuk berarti ya. Berarti cara kamu juga artinya gimana sih untuk memanage masalah-masalah tadi supaya apa ya, berjalan lancar deh semua eventnya juga sampai hari ini tuh gimana tuh?
2: Kalau menurut aku yang penting itu teamwork, guys.
1: Teamwork ya.
2: Bener banget. Betul. Karena kita, apalagi aku sebagai OSI program, itu benar-benar sinergi sama seluruh OSI dan juga departemen gitu. Bahkan gak cuman di kalangan ISEC doang, tapi kita juga di luar gitu ya, secara eksternal, partnership dan juga media partner. Dan itu benar-benar harus ngejaga teamwork juga gitu. Dan jangan lupa yang tadi, jaga kesehatannya, ini penting banget guys.
1: Jaga kesehatan, iya, jaga bukan cuma sehat fisik aja, mental juga.
2: Mental juga, benar. Ya.
1: Untung ada teman-teman psikolog ya yang membantu di sini ya, alhamdulillahnya. Mungkin bisa langsung konsul nanti ya sama anak psikolog ya. Oke, ada teman-teman berdua itu tadi cerita mereka tentang Global Village ya, dan gimana persiapan mereka juga, eventnya diselenggarain di mana. Untuk kamu yang masih kepo-kepo tentang mereka berdua, kamu bisa banget langsung tanyain aja di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga kamu bisa tanya langsung di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang, karena kita live juga di situ. Jadi kamu bisa langsung tanya sama mereka berdua, atau mau lihat langsung muka mereka berdua. Nah, itu dia di YouTube, bisa teman Pro 2. Dadah dulu dong.
3: Dadah.
1: Ayo kita teman Pro 2 ya, bareng Naura dengan Aura dan juga Atia bakalan ngobrol lagi ya tentang ISEC juga setelah ini. Jadi kalau kamu pengen tahu tentang ISEC lebih banyak, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura. Aura.
1: Dan Tia.
0: Iya kan, Pro 2 masih bareng kita bertiga ya, ngobrol sama Aura dan juga Atia tentang volunteer di ISEC tuh teman Pro 2. Tadi kita udah ngomongin tentang program baru mereka yang bakalan berlangsung Agustus ini ya, di tanggal 22 tadi ya. Di tanggal 22 yang sayang banget teman Pro 2 ya, pendaftarannya udah tutup. Tapi untuk kamu-kamu yang pengen kepo-kepo juga bisa di Instagram mereka aja, oke? Okay? So, tapi mereka nih meskipun programnya tadi udah selesai ya, udah tutup ya, tapi mereka tuh masih ngebuka banyak banget program-program seru lainnya di ISEC. Salah satunya ini ada Global Volunteer tuh teman Pro 2. Nah, ini nih sebenarnya event kalian di ISEC tuh apa aja sih?
2: Wah, kalau event di ISEC itu kita banyak jujur banget banyak. Ya.
0: Jujur banyak ya.
2: Iya, jujur banyak. Nah, jadi kita tuh terbagi banyak. Kalau misalkan main product kita nih namanya Global Volunteer. Jadi Global Volunteer itu kita opennya per season gitu. Kalau misalkan kalian interesting buat ke luar negeri gitu buat volunteeran, itu bisa ikut namanya Global Volunteer gitu. Nah, selain itu ada apa lagi, Kak?
3: Selain itu yang lagi running sekarang, lagi buka pendaftaran itu join ISEC. Jadi kita open untuk membership lah ya, untuk target kita mahasiswa UNSRI. Jadi untuk gabung sebagai member, aktif membernya ISEC sendiri gitu kan.
0: Oke, berarti join ISEC ini pendaftarannya udah dibuka sejak kapan tuh?
3: Baru banget,
0: baru banget, ya, baru banget, masih fresh banget, masih ya menerima semua anak-anak UNSRI ya. Oke deh, dari sampai kapan berapa lagi? Banyak banget yang muter-muter yang ngomongnya ya. Itu pendaftarannya sampai kapan berarti dibukanya?
3: Kalau untuk join ISEC sendiri, kalau nggak salah itu sampai tanggal 17 Agustus.
0: 17 Agustus, oh bentar lagi dong. Iya. Kok kalian mepet-mepet banget sih waktunya nih.
2: Iya. Jadi karena memang kita itu ada yang namanya set target ya buat appliers-nya gitu. Jadi kalau misalkan target kita udah kecapai, kita nggak bakal buka batch 2 teman-teman.
0: Wow. Ya, jadi cuma batch 1 batch aja ya. Oke, okay. Kalau tahun ini targetnya berapa tuh berarti?
3: Ya, kalau untuk itu sendiri mungkin kita belum bisa spill sekarang ya Kak. Tapi mumpung baru buka nih ya, mungkin belum 24 jam. Jadi mungkin bagi maba-maba terutama yang kayaknya baru ini nih ya ngelihat suasana perkuliahan tuh gimana, bingung nih mau masuk organisasi apa. Nah, mungkin bagi kalian yang pengen memperluas experience, memperluas pengetahuan, karena di ISEC ini tuh kita banyak banget yang bisa didapat, banyak banget yang bisa kita peroleh dari ISEC. Jadi buat yang pengen explore itu boleh banget join ISEC.
0: Oh, seru banget ya. Pasti kayak kalian berdua tadi ngomong join ISEC tuh banyak banget benefitnya juga ya kan. Nah, boleh gak sih di spill-spill kalau dari kalian sendiri secara pribadi ya, benefit ikutan ISEC tuh apa sih?
2: Wah, jujur guys, ini kalau misalkan mau diceritain gak cukup kayaknya.
0: Panjang ya, banyak ya. Ini peres gak nih?
2: Tapi tentunya benar-benar banyak banget, terutama tentang development skill, juga networking di ISEC itu benar-benar ngaruh banget guys ke journey aku di perkuliahan gitu ya. Gitu, yang dari awalnya aku cuman anak SMA yang nggak tahu nih harus mau kemana gitu kan, kayak oh aku nggak tahu itu apa ya gitu. Bahkan aku buka laptop aja tuh jarang, dan aku nggak tahu tuh soft apa ya ada aplikasi apa aja ya di situ gitu. Aku nggak bisa aplikasiinnya gitu kan. Tapi setelah join dengan ISEC, kita mulai dikenalin sama yang namanya company environment ya gitu. Jadi kita bisa lebih tahu tuh kira-kira tools-tools apa aja yang bakal dibutuhin kalau misalkan kita kerja nanti. Nah, itu bener-bener development skill yang aku rasain ya selama di ISEC gitu, selain dari networking gitu.
0: Wow, keren banget ya. Jadi selain kuliah bisa dapat ilmu juga untuk nanti kerja berarti.
2: Betul,
0: ya.
2: Bener Keren banget.
0: Iya sih, soalnya mereka tuh dari apa susunan organisasinya aja udah serius banget gitu sama Pro 2. Iya. Bener-bener kayak wow, apakah ini sudah di dunia kerja sebenarnya enggak sih?
3: Simulasi ya kan.
0: Simulasi banget ya kan. Pusing-pusingnya juga udah dunia kerja tuh kayaknya. Enggak dong ya. Enggak dong. Masih fun banget ya kan.
3: Fun banget.
0: Oke, kalau dari Aura sendiri gimana Aura?
3: Kalau aku sendiri ya Kak, mungkin aku bakal ceritain seperti yang udah Kak Naura singgung tadi ya Kak. Mungkin seperti simulasi kerja lah ya ibaratnya, karena Aura sendiri kan di perkuliahan itu ngambil program studi psikologi dan pas banget juga di ISEC ini ngambil role-nya di talent management. Jadi Aura tuh dapet materi-materi dari perkuliahan tentang gimana cara kita manage member-member yang ada di ISEC gitu. Terus di ISEC ini Aura bisa menggunakan ilmu-ilmu itu. Jadi kayak enggak cuma dapat teori doang tapi bisa mengimplementasikan. Jadi kayak bener-bener udah disiapin wadahnya banget nih sama ISEC. Jadi kayak Aura tuh bisa explore maximally gitu kan.
0: Jadi emang pas banget juga sama kuliah Aura ya. Jadi tambah max lagi nih pengetahuan juga ya. Sekalian gak cuman teori-teori aja di kuliah tapi ada prakteknya juga secara langsung ya sama teman-teman ISEC.
3: Betul.
0: Keren banget teman Pro 2. Jadi benefit ikutan ISEC tuh banyak banget ya.
2: Banyak banget teman-teman.
0: Gak cuman harus kayak ikut global volunteer-nya aja tapi juga dari ikut organisasinya aja udah cukup membantu teman-teman juga untuk mengembangkan diri ya kayak.
2: Iya benar itu benar banget.
0: Keren banget teman Pro 2. Oke deh, tapi balik lagi ke apa join ISEC tadi ya. Kan kalian tadi bilang punya persyaratan khusus nih. Kira-kira syarat-syaratnya untuk join ISEC tuh apa aja sih emangnya?
2: Oke, yang pertama yang pasti itu adalah mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya gitu. Terutama nih bagi teman-teman maba dan juga teman-teman yang satu semester kayak aku gitu yang masih semester 3, masih semester awal itu boleh banget join. Terus teman-teman yang punya interesting nih sama dunia internasional gitu boleh masuk guys, karena bener-bener environment dan juga habit di ISEC itu all the things kita menggunakan bahasa Inggris gitu.
0: Fun banget dulu untuk belajar juga
2: bener.
0: Ya
2: bener.
3: Terus mungkin seperti yang udah Taya jelasin juga tadi ya, tapi kita enggak mencari yang harus bisa bahasa Inggris karena karena komunikasi kita sehari-hari itu juga enggak wajib bahasa Inggris kok. Itu bisa banget kalau kita tuh pengen belajar, itu bisa banget. Terus fokus dari ISEC sendiri itu juga kan untuk kita develop leadership skills dan juga cross cultural understanding gitu ya. Dan benar banget juga, jadi buat teman-teman yang sekiranya tertarik dan pengen belajar tentang culture luar tuh gimana sih, atau sekedar pengen memperdalam pengetahuan tentang culture kita sendiri di Palembang atau di Indonesia sendiri pun juga boleh banget.
0: Dari ISEC juga bisa belajar tentang culture Palembang juga ya ternyata.
2: Tentu dong.
0: Bisa. Apakah ada program yang untuk khusus kayak untuk culture Palembang gitu atau gimana tuh?
2: Kita sebenarnya ada yang namanya local volunteer juga Kak.
0: Local volunteer juga.
2: Oke,
0: gimana tuh ceritanya?
2: Nah, jadi local volunteer kalau misalkan global volunteer itu kita volunteer di luar negeri ya. Kalau misalkan local volunteer itu kita volunteernya di Palembang aja gitu. Nah, jadi kita manggilnya itu exchange participant buddy atau temen dari exchange participant. Jadi mereka yang bakal nemenin IP-IP dari luar negeri itu buat volunteeran ke sini. Jadi kalian enggak cuman belajar dan juga volunteeran doang gitu sama anak-anak, tapi kalian bisa juga belajar tentang dunia lain, dunia luar juga ya. Kenapa dunia lain tuh?
0: Kan
2: iya takut ya, nih. Dunia luar juga dari komunikasi sama IP-nya secara langsung. Nah, jadi selama volunteeran itu kita nggak cuman volunteer tok doang sih Kak, karena biasanya kami di weekend itu kita ada yang namanya acara buat ke keliling Palembang, touring around gitu. Kita yang namanya belajar tentang apa ya, ngerajut atau DIY songket gitu-gitu ya. Pokoknya ya kita nge-explore all the things that's happened in Palembang lah, history dari culture, art juga gitu.
0: Wow, seru banget ya. Ternyata di ISEC tuh gak cuman kalian organisasi biasa aja kayak ngomongin tentang volunteer, tapi kalian juga punya explore hal-hal lain lagi ya, bener. Kayak seni tadi. Iya. Itu seru banget ya, ada crochet, ada DIY juga gitu ya kan. Itu emang wajib ah semua anggota ikut apa gimana tuh?
2: Enggak, jadi ini tuh buat kalian yang interesting gitu buat volunteeran. Nah, kalau misalkan lokal volunteer ini tuh enggak harus dari anak ISEC yang join, Kak. Umum juga bisa gitu.
0: Oh iya, umum juga bisa join ya.
2: Jadi dari kalau misalkan kalian dari luar Unsri juga bisa join, teman-teman.
0: Wow, ternyata ISEC-nya seluas itu ya jangkauan kalian. Soalnya kadang-kadang orang tuh kalau mikirnya ISEC tuh mikirnya kayak aduh keluar negeri gitu ya kan. Mostly pasti mikirnya kayak gitu kan, global volunteer gitu. Ternyata kalian tuh punya banyak banget program-program juga yang menyasar ke teman-teman yang ada di kota Palembang gitu ya kan. Wah, seru banget teman Pro 2 tuh. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan ISEC ya kan, itu join bareng mereka untuk jadi salah satu penggerak ya, bisa dibilang ya, penggerak di ISEC itu tuh bisa banget langsung aja. Di mana sih pendaftarannya berarti nih?
2: Untuk mahasiswa Unsri, kalian bisa datang, kan saat ini mahasiswa Unsri lagi PKKMBK.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalian bisa langsung datang aja ke booth-nya ISEC yang ada di depan rektorat ya, rektorat mahasiswa Unsri. Terus bagi kalian yang di luar Unsri juga ya, sadly kita nggak bisa nih buka buat di luar Unsri.
0: Iya, di Unsri semua ya. Berarti Unsrinya di Indraya ya nih untuk membuka booth-nya atau Bukit ada juga.
2: Kalau misalkan kalian yang nggak bisa ikut PKKMB juga kalian bisa ikut kepoin di IG kita,
3: di Instagram
0: Aisa, ya. Aisa. Berarti bisa daftar lewat Instagram kalian juga ya.
3: Boleh
0: banget. Cepetan teman Pro 2, soalnya mereka bilang kalau goals mereka udah tercapai ini
3: satu
0: udah nggak ada lagi kalian bisa join sama anak-anak ISEC nih ya. Jadi harus secepatnya ya.
2: Benar.
0: Tapi belum bisa di-spill mereka nih, kenapa nih, goalsnya apa kira-kira ya? Tebak-tebak nih kira-kira. Apakah yang mereka rencanakan selanjutnya ya teman Pro 2 ya? Oke deh. Tapi selain itu ISEC tadi, apakah ada program lain dalam waktu dekat ini yang bakal kalian lakuin?
3: Untuk dalam waktu dekat ini sebenarnya banyak ya Kak, cuma kita belum bisa kasih banyak juga karena kita
0: ya anak-anak ini.
3: Maaf ya Kak, karena untuk saat ini kita emang lagi fokusnya di Global Village dan join ISEC dulu.
0: Oh iya. Berarti memang dua program ini yang lagi pengen diusungkan dulu ya. Yang emang jadi utama tuh teman Pro 2. Jadi untuk Global Village yang udah join langsung ikutan aja sama mereka ya. Tapi untuk yang into ISEC langsung aja juga nih.
2: Iya betul.
0: Bisa langsung kepo di Instagram mereka atau juga datang ke booth mereka nanti di Unsri ya teman Pro 2. Yeah. Langsung datengin aja, tanya-tanya ke mereka. Enggak apa-apa kan?
3: Boleh banget.
0: Apakah ada syarat-syarat lain juga dari kalian selain anak-anak Unsri tadi harus ini, apakah ada kayak syarat yang lebih khusus lagi gitu untuk teman-teman?
2: Yang pastinya itu kami rekomendasiin buat anak-anak semester awal ya kalau buat join. Kalau misalkan di semester-semester atas kayak semester 7, semester 8 itu kayaknya kami mempertimbangkan juga gitu Kak gitu. Tapi buat teman-teman juga kalau misalkan kalian ketinggalan nih Global Village dan juga dari luar Unsri nggak bisa ikut join ISEC, tenang aja teman-teman. Buat forward eventnya kita juga ada yang namanya Impact Circle gitu, yang nantinya itu adalah kayak workshop buat ningkatin skill kalian gitu. Sesi-sesi speaker yang bisa inspirasi kalian to be a better person lah gitu.
0: Wow, seru banget.
2: Iya, nah selain dari itu kita ada apa lagi? Ada Youth Today ya.
3: Iya, benar.
0: Oke, itu jadi event-event upcoming kalian juga nanti ya. Berarti dipantau aja deh Instagram mereka untuk tahu event-event mereka selanjutnya. Oke deh, itu dia teman Pro 2 ya. Kayaknya aku lihat tadi di WhatsApp udah ada beberapa yang nanya-nanya juga nih ke kalian. Jadi aku bakalan break dulu sebentar ya sebelum kita lanjut ke WhatsApp ya. Jadi untuk kamu yang masih pengen tanya, langsung aja go ke WhatsApp kita di 0816-110916 atau juga langsung ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura, Aura dan juga Atiyah, teman Pro 2 ya, bareng-bareng anak-anak Isaac Unsri nih. Tadi kita udah ngebahas banyak banget tentang event mereka ya, Global Village, terus tuh juga upcoming event mereka juga di beberapa bulan ini bakalan buka Into Isaac tuh. Jadi untuk kamu yang pengen join Isaac bisa langsung ikutan aja teman Pro 2. Tapi back again ya ke event kalian di Global Village tadi gitu ya. Apakah nih pas join nanti adakah dress code tertentu untuk dipakai gitu kan? Karena kan

0: itu tentang culture ya, tentang budaya. Pasti ada dress code tertentu juga yang pengen nunjukin kita budaya Indonesia gitu. Ada gak sih yang kayak gitu juga?
1: Ada kak, jadi kita itu nanti dress code-nya adalah batik atau baju tradisional ya sebenarnya. Cuman kalau misalkan ini memberatkan delegates, kita merekomendasikan pakai batik aja yang kayak contoh ya, kita pakai ini gitu.
0: Oh iya, kayak gini aja udah simple banget ya.
1: Iya bener ya, gitu. Okay.
0: Pakai kebaya boleh kah?
1: Boleh.
0: Apa boleh lagi ya gak
1: boleh,
0: sih?
1: Boleh iya. Karena nanti kita bakal ada yang namanya R&R. Siapa tuh kira-kira custom
0: apa kostum?
1: Kostum.
0: Oh my god. Best kostum kayak gitu ya.
1: Best kostum ya, right.
0: Seru banget. Jadi bakal ada perlombaan juga nih.
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Berarti kalau best kostum ada syarat-syaratnya enggak sih? Apa yang paling heboh, apa yang paling Indonesia gitu vibe-nya gimana tuh?
1: Yang paling nyentrik ya pasti ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau misalkan kalian pakai baju adat Palembang, wah itu kemungkinannya besar banget buat menang tuh.
0: Waduh, kalau pakai aisan gede menang pasti ya, datang ke sana ya. Boleh tuh tahun pro 2. Ada hadiahnya enggak nih? Nanti di-spill deh.
1: Nanti nge-spill dong.
0: Itu masih rahasia juga tuh tahun pro 2. Tapi selain tadi ada best kostum, ada lagi enggak tuh kayak penobatan-penobatan lain selain best-best lainnya gitu, selain best kostum?
1: Iya, kita ada best delegates namanya, terus juga ada best group ya.
0: Oh, best group.
1: Iya, karena nanti kita tuh di ISAC itu kalian gak sendiri-sendirian guys, kalian bakal dikombain sama teman-teman yang lain juga. Jadi kalian gak cuman tahu tentang culture doang, tapi kalian bisa ngebangun networking kalian tuh di situ. Iya, jadi jangan lupa siapin IG juga, LinkedIn kalau perlu ya, gak apa-apa guys, mutualan.
0: Iya, bawa CV ya kalau bisa tuh sekalian tuh pro 2, siapa tahu kita ketemu orang-orang yang berpengaruh di situ ya kan.
2: Siapa tahu kita enggak ada yang tahu.
0: Kita enggak ada yang tahu pasti ya. Siapa tahu teman-teman yang datang dari luar negeri ternyata mereka adalah CEO. We never know, right?
1: Iya, iya. Bisa jadi.
0: Jadi bisa jadi ya. Jadi siapin diri kamu juga, siapin tuh kayak mereka bilang tadi Instagram dan juga LinkedIn kalian tuh supaya bisa langsung connected tuh sama mereka ya enggak sih. Nah, tapi di hari Global Village itu juga selain tadi ada best-best-bestnya juga tuh ada event apa aja yang bakal berlangsung di hari itu tuh? Kegiatannya apa aja sih? Dari jam 7 mungkin dari pagi sampai selesai deh, boleh dikasih tahu nih.
1: Oke, okay, baiklah. Jadi dari kita itu startnya dari jam 10 teman-teman. Jadi jam 10 itu kita mulai open gate karena nanti selanjutnya itu bakal ada sesi pertama yaitu sesi speaker tadi teman-teman. Nah, sesi speaker ini enggak cuman ngasih kalian penjelasan doang, tapi juga kalian bisa involve langsung gitu ya. Secara langsung kira-kira apa sih yang bakal dibikin sama si speaker ini gitu ya. Nah, kalian pasti penasaran nanti.
0: Langsung ya, penasaran. Terus ada apa lagi tuh kegiatannya?
1: Nah, terus setelah itu kita ada yang namanya exchange partisipan parade gitu. Jadi nanti kalian bisa ngelihat langsung tuh temen-temen dari luar negeri jalan dari masuk venue gitu kan. Jadi kalian bisa tahu kira-kira bentukan mereka kayak apa sih gitu ya.
0: Ini jadi salah satu momennya kita bisa ngelihat mereka ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena yang tambah menarik, mereka kesana itu enggak cuman bawa mereka doang, tapi juga mereka membawa culture mereka gitu loh. Jadi mereka pakai baju adat-adat dari dari masing-masing negara mereka.
0: Oh, seru banget ya. Berarti ini kayak atlet-atlet kayak lagi olimpiade gitu ya. Sambil nunjukin adat mereka gitu ya mungkin ya. Oh
1: bener.
0: Seru banget. Terus apa lagi tuh?
1: Nah, terus dari situ kalian juga enggak cuma duduk doang buat nampilin buat ngelihat penampilan mereka gitu ya. Ngelihat speaker doang enggak, teman-teman. Jadi kalian bisa explore venue-nya karena di sana itu banyak banget booth-booth, interaktif booth yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian rasain juga dan bisa kalian tanya-tanya langsung nih sama exchange partisipannya gitu. Kalian bisa komunikasi langsung sama mereka di situ.
0: Oh, seru banget.
1: Iya, kalian bisa nanya-nanya culture dari mereka itu apa aja gitu kan. Nah, selain dari situ kita juga ngelihat yang namanya international performance sama yang kayak aku sebutin sebelumnya gitu. Jadi selain kalian bisa berbincang langsung, mereka juga bisa ngeliatin langsung tuh culture mereka tuh seperti apa, penampilan dari seni khas dari negara mereka tuh seperti apa gitu. Dan itu yang bikin menarik sih menurut aku.
0: Itu puncaknya banget berarti. Bener. Ya itu jam berapa tadi penampilannya?
1: Untuk penampilannya itu kurang lebih di jam 2 jam 3-an.
0: 2 sore. Jam 3-an sore ya. Oke. Berarti selesai acaranya tuh sekitar jam segituan juga jam.
1: Iya, jadi kita selesai acaranya itu dari kita mulai dari jam 10 sampai dengan jam 4 sore kurang lebih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, rancang kegiatan mereka nanti tuh di Global Village, seru-seru banget ya. Kalau dari rundown-nya sih kelihatannya menarik banget nih, seru-seru banget. Tapi setelah kegiatan selesai, kira-kira kalian ada event lagi gak sih? Kayak kan biasanya suka ketemu-temu main lagi gitu, after party-nya lah kayak gitu.
1: Oh, ada dong.
0: Ada juga ya. Dong, itu boleh di-spill gak? Gak boleh juga nih, taunya. Gak mau marah nih, gak boleh juga nih.
1: Nah, pastinya kita bakal seru-seruan setelah acara itu selesai gitu.
0: Oke.
1: Aman kok kak.
0: Aman ya, aman kok, kak. Pokoknya bakal seru-seruan bareng banget di hari itu ya.
1: Bener, bener.
0: Oke, jadi untuk kamu yang udah join nih ikutan Global Village, beruntung banget sih teman Pro 2, karena emang seru banget ya, bisa kenal culture-culture lain, gak cuma culture kita aja. Kayak tadi mereka bilang, mention-mention beberapa negara lain juga bakalan datang ke Indonesia, yang pastinya bakalan menunjukkan secara langsung nih, ini dia khas banget daerah mereka masing-masing. Keren tuh teman Pro 2 ya. Tapi kan kalian nih konsepnya tadi kan bandara ya, tadi ngomonginnya kan. Apakah ini berarti ada momen-momen kayak para panitianya kayak di bandara gitu atau gimana tuh?
1: Oke, jadi kalau misalkan menurut tema, kita lebih membangun suasana venue itu seperti di bandara gitu.
0: Oh,
1: teman-teman.
0: Suasana venue-nya ya berarti ya.
1: Iya, dekorasinya. Dekorasinya, dari MC-nya juga kalian ngeliat tuh nanti biasanya pramugari itu ada di pesawat tiba-tiba jadi MC gitu.
0: Seru ya. Jadi ada konsep-konsepnya juga ya. Oke, tadi tahun Pro 2 ya. Aduh, makin gak sabar ya, pengen liatin kalian eventnya gimana. Aduh, sayang banget nih teman-teman yang gak bisa join. Gak apa-apa, nanti beberapa bulan lagi mungkin ada lagi gak sih event-event kayak gini?
2: Ada lagi kan?
0: Ada lagi teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan lagi ya. Di bulan ini gak join, nanti bulan-bulan berikutnya harus join.
1: Harus join teman-teman.
0: Oke deh. Kayak aku bilang tadi juga, kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Aku bacain di 0816 110916. Ada yang bilang, halo kak, aku tuh gak jago banget bahasa Inggris katanya, dan agak susah berinteraksi sama orang. Kira-kira kalau misalnya nanti aku pengen join acara ini, bisa gak sih berinteraksi walaupun gak bisa bahasa Inggris?
1: Bisa banget tentunya teman-teman. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu tuh gak bener-bener wajib di lingkungan ISEC gitu. Yang penting kalian tahu basicnya itu apa gitu kan. Yang penting kalian ngerti basic-basic dari bahasa Inggris itu apa. Karena jujur guys, aku juga gak terlalu bagus bahasa Inggrisnya gitu. Tapi setelah bergabung menjadi bagian dari ISEC ini, aku belajar banyak banget gitu ya. Aku ngerasa peningkatan berbahasa aku itu sangat baik gitu, dari awal aku join sampai sekarang. Jadi benar-benar bagus banget buat kalian yang pengen ningkatin yang namanya English skill kalian.
0: Oke, berarti emang kalau interaksi langsung sama foreigner ya pastinya bisa ngebantu kita juga ya, lebih pede lagi ya berbicara bahasa Inggris ya. Jadi untuk teman Pro 2 gak usah malu-malu. Kalau ketemu misalnya ada foreigner di jalan, langsung kayak langsung disapa aja gak sih? Sosok pede dulu aja ya gak sih? Oke deh. Lanjut lagi, ini dari Dinda yang bilang, ini kak, aku mau tanya, kalau misalnya nanti bisa gak sih aku cobain kayak kuliner-kuliner dari luar negeri juga, kata dia.
1: Oke. Nah, ya karena ada booth-boothnya para IP ya nanti yang bakal kalian temuin gitu. Ada mungkin ada beberapa booth yang bisa kalian cobain, tapi mungkin gak semuanya teman-teman. Karena kita ada keterbatasan waktu di booth-nya nanti gitu. Kalian bisa ngeliat mungkin ada mainan-mainan khas dari negara mereka yang bisa kalian lihat gitu, yang bisa kalian interaksi bareng gitu. Kalau misalkan untuk makanannya, ada beberapa yang bisa, tapi ada beberapa juga yang gak bisa gitu.
0: Oke, berarti nanti disesuaikan aja. Gitu teman Pro 2. Ini mau coba-coba makanan mulu deh. Tapi kalau ngomongin tentang budaya tuh, emang makanan tuh jadi salah satu pointer banget ya,
1: bener,
0: di budaya tertentu.
1: Bener.
0: Apalagi kalau di Palembang kan pempek gitu kan. Oke deh. Lanjut lagi, ini dari Noval yang bilang, kak aku baru semester 2 katanya. Pengen coba join ISEC, tapi sekarang aja aku udah keteteran sama tugas-tugas aku. Apakah bisa nih join ISEC walaupun tugas menumpuk, katanya. Tugas menumpuk.
2: Oke, jadi kalau semester 2 ngerasa tugas-tugasnya banyak nih, tapi pengen coba-coba ikut organisasi. Kalau menurut aku sendiri itu gak apa-apa banget, karena aku pas awal juga itu ngerasa masih adaptasi ya, belum terbiasa dengan lingkungannya itu gimana. Terus mungkin belum nemuin juga cara ngolah waktu yang baik tuh gimana. Tapi karena kita baru mau coba, disitulah titik kita tuh belajar gitu. Jadi kita tuh tahu yang kalau kayak gini tuh jadinya bakal numpuk tugas nih, jadinya bakal menunda, menghambat kita kalau mau ngelakuin hal-hal yang lain. Tapi kalau kita udah banyak kegiatan lain, kan mau gak mau kita tuh harus bisa tuh nyocokin waktunya. Terus ya pinter-pinter kita bagi waktunya, terus bikin priority list gitu ya, ibaratnya. Jadi kita tuh tahu kita harus ngerjain apa dulu. Dan jadinya kalau menurut aku pribadi juga, aku gak cuma bisa ngebagi waktu sendiri aja, tapi kayak jadi benar-benar bisa ngebalance semua yang ada di hidup aku gitu loh Kak. Jadi kayak di kuliah aku juga jadi lebih pintar ngurusin waktunya, dan di organisasi juga tetap jalan gitu. Yang penting coba aja,
0: coba aja dulu. Iya, Tom Pro 2. Kayak Aura tadi bilang ya, mungkin dengan ikutan organisasi kita jadi bisa membagi waktu kita juga ya untuk banyak hal, kayak Aura tadi bilang. Misalnya di kehidupan kita yang kacau balau ini, akhirnya kita bisa membagi prioritas yang penting-penting ya. Karena emang udah terpaksa dibuat gitu ya kan.
2: Karena kadang kita tuh kan belajar sesuatu tuh karena terpaksa nih, mau gak mau harus bisa. Jadi kan lama-kelamaan ya emang bisa gitu.
0: Jadi kebiasaan juga ya kan.
1: Learning by doing learning aja guys.
0: Bener banget. Bener banget. Pro 2 ya, jadi Noval kalau mau ikutan ISEC langsung ikutan aja ya.
2: Iya, coba aja dulu.
0: Dicoba dulu aja. Tapi kalau ikutan ISEC apakah ada maksimal semesternya tuh sampai kapan tuh kira-kira?
1: Okay, kalau misalkan untuk itu kami merekomendasikannya kalian join di awal-awal semester ya, kayak semester 1, semester 2, semester 3 gitu. Nah, tapi untuk saat ini kita masih mempertimbangkan apabila masih ada mahasiswa di semester 7, di semester 8 untuk bergabung gitu.
0: Jadi masih kita lihat-lihat dulu juga di teman Pro 2. Itu tadi seru banget ngobrol sama mereka berdua ya, tapi gak kerasa banget udah mau jam 5 nih. Yang artinya kita harus pamit. Tapi sebelum pamit-pamitan ya, aku juga pengen kalian kasih closing statement untuk teman-teman Pro 2, dan mungkin juga mau promosiin lagi nih kegiatan kalian ke depannya apa gitu. Boleh banget, langsung aja. Boleh dari Aura dulu atau dari Atia dulu, silahkan.
2: Oke, mungkin dari Aura dulu ya. Kalau dari aku, buat kalian yang udah regis, yang udah daftar Global Village, jangan lupa untuk datang di hari H-nya di tanggal 22 Agustus 2026 ini. Karena sayang banget kalian udah daftar tapi gak datang pas hari H. Sedangkan banyak teman-teman yang mungkin belum kebagian ya untuk daftar, tapi kalau kalian gak datang itu sayang banget. Dan juga untuk teman-teman yang masih ragu nih pengen join ISEC apa enggak, kalau kata aku sih coba dulu aja. Benar, karena yang kita cari itu kan bukan cuma pengalaman organisasinya aja, tapi networkingnya, kita develop skill kita yang berguna banget nih untuk masa depan tuh kayak gimana. Dan juga kita tuh mungkin kalian dari tadi dengernya, aduh kayaknya sibuk ya, aduh kayaknya takut tugas numpuk ya. Tapi lihatlah kita tersenyum bahagia,
0: tersenyum sangat bahagia. Berbahagia ya kan.
2: Karena kita juga apa ya, kalau aku sendiri sih ngelihatnya ISEC ini environment-nya benar-benar positif banget. Betul. Kita saling support. Jadi itulah sebagai apa ya, mood booster kita lah. Jadi enggak cuma capek-capeknya aja, tapi seru-serunya itu benar-benar nutupin semua capeknya.
0: Benar, itu dia Aura ya, benar-benar tim marketing banget nih.
2: Aduh.
0: Bagus-bagus Aura. Benar banget, aku setuju banget. Apalagi kalau kita ngelakuin hal-hal yang kita suka ya, pastinya bakalan happy banget ya enggak sih? Bener. Walaupun capek, tapi ujung-ujungnya pasti happy. Ketemu sama teman-teman yang seru, ngerjain project yang seru juga. Bener gitu kan banget. Pastinya. Oke, kalau dari Atia gimana?
1: Kalau dari aku, buat teman-teman yang udah daftar Glowfield, benar tadi jangan lupa datang dan kami tunggu ya di venue. Terus kalau misalkan buat maba nih yang belum tahu mau kemana, enggak apa-apa, dicoba yuk masuk ISEC gitu. Kalian baru bisa nemuin artinya kalau misalkan kalian udah ada di lingkungannya. Terus buat teman-teman yang lain juga, jangan takut buat nyoba gitu, buat nyobain hal baru, keluar dari zona nyaman kalian. Dan menurut aku, Isaac ini benar-benar cocok buat nampung potensi kalian untuk menjadi lebih baik dan juga ngedevelop skill-skill yang ada di diri kalian gitu. Jadi kami tunggu ya di Isaac.
0: Oke, thank you so much Aura dan Atia yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini ya. Pastinya udah ngebagiin juga tentang event mereka Global Village ya, yang seru banget sama Pro 2. Pastinya gak cuma berdampak untuk mereka-mereka yang anak-anak kuliah aja, tapi juga banyak banget dampaknya untuk teman-teman juga yang mungkin pingin belajar bahasa Inggris, pingin belajar culture baru, bisa banget langsung join aja. Dan juga ikutan Isaac, pastinya teman Pro 2 itu juga bisa berdampak untuk kamu, gak cuma untuk pas kuliah aja, tapi juga bisa sampai ke dunia kerja nanti.
1: Benar.
0: Oke, deh teman Pro 2. Once again, thank you untuk kalian berdua ya. Thank semoga you, acaranya Mbak. Lancar sampai hari H.
1: Amin.
0: Semoga
1: amin.
0: Banyak juga yang join Isaac nanti ya di bulan
1: amin,
0: ini ya.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2, bareng Naura masih bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai jam 3 sore nanti. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Let's Not Falling In Love dari Big Bang, teman Pro 2 ya, yang meskipun lagu ini sedih, tapi kayaknya para VIP ini lagi bersorak-sorai ya gak sih? Iya dong. Karena bentar lagi nih Big Bang bakalan comeback di tanggal 19 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan ini emang udah official banget karena mereka udah bagiin teaser mereka di Instagram resmi mereka juga ya. Dimana nih ketiga membernya ada G-Dragon, ada Taeyang, ada Daesung ya, terlihat dengan pose mereka yang keren dengan background merah, teman Pro 2, dengan tulisan Big di bawahnya. Oh, ini Bignya juga unik, teman Pro 2 ya. Tulisannya itu kayak B-I-I-I-G. Jadi I-nya tuh 3, teman Pro 2. Kayaknya itu memang menggambarkan mereka bertiga sebagai member juga gitu, teman Pro 2. Ya kan? Dan serunya lagi, comeback kali ini juga menjadi bagian dari perayaan 20 tahun Big Bang sejak debut mereka di tahun 2006. Wah, udah lama banget ya, teman Pro 2. Bayangin tuh. Berarti kamu-kamu yang VIP dulu dari zaman jomblo sampai sekarang mungkin udah berkeluarga ya, suka sama Big Bang gitu, teman Pro 2. Dan kembali lagi dirayakan di tahun ini ya, di 20 tahun anniversary mereka, yang rencananya juga nih bakal ada event khusus juga, teman Pro 2, di Seoul nanti ya, di tanggal 14 sampai 23 Agustus, di mana mereka bakalan ngadain pameran, ada toko merchandise juga bakalan jualan, teman Pro 2, terus ada ruang bertema kosmos dan pertunjukan cahaya Big Bang di Danau Sokchon gitu, teman Pro 2 ya. Jadi emang spesial banget, apalagi kalau kamu lagi di Korea Selatan, kayaknya ini bakalan jadi momen yang wah mantep banget, teman Pro 2, ngeliat para member Big Bang ini ya kan. Tapi teman Pro 2, untuk kamu sendiri nih kira-kira agak sedih gak sih? Karena membernya agak gak lengkap ya, teman Pro 2, pengennya ada top juga ya. Tapi kemarin tuh kalau gak salah tuh sempat ada rumor-rumor gitu kan, top tuh bakalan join juga. Karena si top kalau gak salah nge-follow Instagramnya dari Big Bang ini, teman Pro 2. Nah. Jadi orang-orang banyak bilang, apakah ini ada momen surprise top bakalan join? Nah, kita tungguin aja gitu, teman Pro 2 ya. Di tanggal 19 Agustus nanti, kira-kira surprise-nya dari Big Bang apa tuh, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang pengen tahu tentang comeback-nya Big Bang kali ini, kira-kira single-nya apa, terus 20 tahun anniversary mereka juga, event-nya apa aja, lebih lengkapnya kamu bisa banget langsung mampir aja ke rri.co.id.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

91.6 FM Radio Palembang, teman terbaik kamu. Sunflower ya dari Post Malone featuring Swally, teman Pro 2 yang emang jadi soundtrack untuk filmnya Spider-Man Into the Spider-Verse, yang emang film satu ini nih, wah kalau zaman dulu waktu pertama kali rilis, banyak banget yang suka teman Pro 2 ya, perkenalan pertama dengan Miles Morales, itu dia Spider-Man kesayangan kita juga tuh teman Pro 2 ya kan. Tapi kalau ngomongin tentang dunia Marvel teman Pro 2, kayaknya sekarang Marvel tuh lagi seru-serunya bebenah ya teman Pro 2 dengan cast-cast baru untuk karakter-karakter baru di filmnya upcoming, yaitu X-Men teman Pro 2, di mana karena baru-baru ini kan mereka juga baru aja dapat akses ya terhadap karakter-karakter X-Men setelah sebelumnya tuh dimiliki sama 20th Century Fox gitu teman Pro 2. Jadi mereka tuh pastinya nih dari Disney dan Marvel tuh pengen banget ngebuat dunia barunya X-Men gitu teman Pro 2. Jadi udah banyak banget ya beberapa karakter yang di-cast untuk karakter X-Men untuk filmnya yang mendatang, yang rencananya tuh bakalan rilis di tahun 2028 nanti dan produksinya di tahun 2027. Dan kalau kamu udah nonton Spider-Man, pastinya kamu udah tahu salah satu karakternya yaitu Jean Grey teman Pro 2 yang diperanin sama Sadie Sink di film Spider-Man Brand New Day kemarin ya kan. Dan emang itu jadi salah satu karakter paling penting banget ya di dunianya X-Men juga teman Pro 2, karena Jean Grey ini diceritakan punya kekuatan telepati, telekinesis teman Pro 2 ya, dari mana kekuatannya tuh benar-benar hebat banget gitu kalau Jean Grey ya kan. Terus selain ada Jean Grey, kemarin juga baru aja diumumin itu Kit Connor teman Pro 2 yang bakalan meranin Cyclops juga gitu ya, di mana Cyclops ini adalah leadernya dari para mutan X-Men gitu kan, di mana dia punya kekuatan bisa memancarkan kayak laser gitu dari matanya. And then yang terakhir yang baru juga beberapa hari lalu di mention-mention bakalan join cast X-Men terbaru, yaitu ada Emma Frost, di mana dia bakalan meranin maksudnya Samara Weaving teman Pro 2 yang bakalan meranin Emma Frost. Dimana Samara Weaving pastinya kamu tahu dari Ready or Not ya, yang emang kalau orang-orang lihat tuh cocok banget meranin Emma Frost teman Pro 2 ya, dari muka-mukanya gitu ya, vibe-nya tuh bener-bener Emma Frost banget. Jadi untuk kamu yang gak tahu, Emma Frost ini punya kekuatan kayak bisa ngubah badannya jadi brilian gitu, jadi bakalan keras banget, gak bisa digebukin gitu ya. Jadi bakalan seru banget nih cast-castnya teman Pro 2, cocok banget untuk meranin member baru para X-Men nanti pastinya. Tapi ini sayangnya karakter-karakter lainnya yang juga karakter penting di dunia X-Men kayak Professor X, Magneto, Storm, Beast, dan juga Wolverine itu masih belum ada hilalnya gitu teman Pro 2 ya. Kira-kira ini para member lainnya tuh di X-Men kamu pengennya siapa yang meranin teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama program Masatu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 45-53 bersama Qori'ah Amelia SPDI. Lalu di jam 18.10 kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

صدق الله.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi, dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget, udah mau jam 7 aja teman Pro 2. Yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta dari jam 7 sampai jam 8 untuk dengerin music live chat, dan pastinya bareng sama artis yang keren banget teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan keseruannya tuh teman Pro 2 ya. So aku coba ngucapin terima kasih untuk kamu semua yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini ya, dari jam 3 tadi sampai mendekati jam 7 ini. Thank you so much semua Pro 2. And lastly, dari jari radio kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 Ronald Araujo akan mengenakan nomor 33 di Liverpool yang dipilih karena menjadi nomor debut profesionalnya. Ia juga mengkaitkan angka tersebut dengan keyakinan dan hubungan dengan Tuhan. Araujo juga dipinjam Liverpool dari Barcelona untuk musim 2026-2027 dengan opsi pembelian permanen senilai 55 juta euro. Ia juga antusias untuk memulai perjalanan baru bersama Liverpool dan menyebut sebagian langkahnya dalam karirnya. Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2 Tour After Hour Till Dawn milik The Weeknd telah meraup lebih dari 1 miliar US dollar dari 153 pertunjukan. Tour ini menjadi yang terlaris sepanjang sejarah bagi artis solo pria. Rangkaian Asia juga menjadi babak terakhir tour tersebut, termasuk dua konser di Jakarta pada tanggal 26 dan 27 September 2026. Pertunjukan ini juga menggabungkan lagu dari album After Hour, Down FM, dan Hurry Up Tomorrow. Informasi terakhir, Teman Pro 2, serial animasi populer Dot Design resmi diadaptasi menjadi film layar lebar oleh MD Picture. Kreator Indra Sajaya atau Pak Badot mengumumkan kabar tersebut bersama produser MD Picture Manoj Punjambi, di mana film ini mengangkat kisah geng 4G yang terdiri dari Dot, Kona, Robi, dan juga Poet. Versi filmnya akan dibuat dalam format live action dan ditargetkan tayang di bioskop pada tahun 2027. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, jujur iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak... ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham ke track gitu. Kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Benar. Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget ya. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hard.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah. berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya
0: orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah. berbeda banget gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya. Yeah,
0: cuman yeah. lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Iya. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 eh. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu yeah. kan. Ini yeah. dari single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbers-nya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedback-nya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, "Iya nih lebih nge-hook, ref-nya gue tuh lebih nyangkut gitu." Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatment-nya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. Iya 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin itu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Single
1: kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Baru
0: dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue gak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
1: dilakukan, diikutin.
0: Bener. Okay, ngomongin takkan ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya bener-bener buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue ngepus sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan. Benar-benar. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: misalkan, bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-hmm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-hmm. sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Mm-hmm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Nah, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, okay, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai. Tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak okay. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Eh buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4. Nah, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli. Gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu. Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga.
0: Yes.
1: Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Gitu. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak
0: ya.
1: Gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tau gak lu kalau hari minggu sore.
0: Spesifik minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu gak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Gak tahu kenapa.
0: Oke.
1: Gak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini. Nanti lu coba deh hari minggu.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya. Hal yang paling kayak. Aduh besok kerja,
0: besok ini, gitu.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore. Bener. Tapi kalau ngomongin soal minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak.
0: Iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo olahraga, kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah tadi kalau main minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya.
1: Musiknya
0: juga
1: seru, iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya? Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasinya bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu. Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung. Terima kasih. Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga ya. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
3: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
2: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
3: Asik, makan di mana kita Pak?
2: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam, setiap hari jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Damn, every time I look at you, I swear to God, you got that feet, you got that body. You got the long arms, fingers and shit, flat feet, big.

101,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Prodo 2 Abarian Daim di Jaga Malam untuk hari ini di Selasa 11 Agustus 2026. Seperti biasa sampai jam 11 malam, teman Prodo 2, aku mau kasih lagu-lagu yang keren banget buat kamu dengerin. Dan juga kamu bisa tambahin playlist aku ya di Jaga Malam. Bisa WhatsApp aku 0816 0816 110 6916, atau juga boleh DM di Instagram di Pro2 RRI Palembang.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau 17-an. Pasti udah sibuk banget teman Pro 2 ya. Mungkin kamu jadi panitia di kampung atau komplek rumah kamu gitu. Biasa tuh seru teman Pro 2 yang kamu pada sibuk di setiap harinya. Tapi ini momen kayak pas banget buat kamu tuh mempererat hubungan bersama tetangga gitu, bersama ya teman-teman semasa kecil gitu ya. Kalau di grup aku tuh kayak udah ada teman Pro 2 udah ngelis atau udah mempromosikan ada beberapa kegiatan yang bakal dilakuin. Jadi buat yang mau daftar boleh gitu ya. Dan kira-kira teman Pro 2 di tempat kamu lagi pada sibuk apa sih? Atau kira-kira kamu pengennya nanti di 17-an pengennya gitu ikut lomba apa? Boleh share bareng aku di 0816 1106 916 sambil request lagu favorit kamu ya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini

0: lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang nungguin banget untuk film Squid Game ya, serial Squid Game, itu film Korea. Teman Pro 2, itu kan film keren banget. Teman Pro 2 ya, versi satunya udah, yang serial yang kedua juga udah, kabarnya tuh bakal ada yang ketiga juga. Tapi sayangnya Teman Pro 2 ya, tapi ini buat yang Hollywood ya. Jadi untuk proyek Squid Game yang versi Hollywoodnya ini, kabarnya bakal digarap sutradara oleh Fight Club. David Fincher dilaporkan batal diproduksi Netflix. Keputusan ini juga memutuskan spekulasi perluasan serial fenomena asal Korea Selatan tersebut ke pasar Amerika Serikat. Jadi meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Netflix, proyek spin-off yang sempat mengusung judul kerja Hacklaw itu dikabarkan resmi diberhentikan dari lini pengembangan seperti diberitakan oleh Korea Herald pada Senin kemarin ya. Di laporan eksklusif The Playlist menuliskan Netflix memilih tidak melanjutkan proyek tersebut menyusul pergeseran prioritas strategi dari platform streaming tersebut. Sementara Fincher juga telah beralih fokus ke proyek lain juga. Jadi rumor penggarapan Squid Game versi Amerika Serikat ini sempat berembus kencang usai penayangan Squid Game Season 3 pada Juni lalu. Kalau itu adegan penutup musim ketiga Juni 2025 ya, tahun lalu. Jadi adegan tersebut mengambil latar Amerika Serikat dan menampilkan cameo dari aktris Kate Blanchett. Ya, yaudah kita tungguin aja Teman Pro 2 nanti kira-kira bakal digarap dari Korea Selatan lagi kah? Atau bakal ada versi Hollywood lagi? Kita tunggu ya.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh,
1: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Jo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah ada rencana kira-kira kamu pengen liburannya kemana gitu ya. Tapi terkadang teman Pro 2 ada kayak bareng teman-teman gitu udah merencanakan, tiba-tiba gak jadi gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena risetnya menunjukkan bahwa merencanakan liburan aja itu udah bisa membuat seseorang tuh kayak lebih bahagia gitu. Jadi ternyata nih rasa bahagia saat liburan tidak dimulai ketika pesawat lepas landas atau saat tiba di destinasi yang kita tuju gitu. Dari penelitian menemukan bahwa proses merencanakan liburan mulai dari mencari destinasi, menyusun itinerary, hingga menghitung hari keberangkatan itu udah dapat meningkatkan suasana hati ya. Kok bisa? Kenapa begitu? Karena saat kita memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk dinantikan, otak tuh kayak mulai memunculkan emosi positif, antusiasme, harapan, dan imajinasi tentang pengalaman yang bakal kamu lakuin ya. Jadi itulah mengapa banyak orang merasa senang saat membuka aplikasi travel, mencari rekomendasi tempat wisata, atau berdiskusi tentang rencana liburan meskipun keberangkatannya itu masih beberapa minggu atau bahkan mungkin beberapa bulan. Bisa jadi gitu ya. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa penat, mungkin bukan hanya liburannya yang kamu butuhkan, cobalah teman Pro 2, mulailah dengan merencanakannya. Siapa tahu rasa bahagia itu udah hadir bahkan sebelum koper kamu siap dibawa gitu ya. Kalau aku sih kalau pengen banget liburan atau duh kapannya liburan, aku cek dulu YouTube gitu ya. Pengen ke Bali, lihat di Bali suasananya di mana gitu ya.

0: acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Linkin Park, Teman Pro 2 India. Jadi Linkin Park, Teman Pro 2 resmi mengumumkan mereka bakal membuat dokumenter berjudul Unsetter. Jadi nanti bakal tayang di bioskop seluruh dunia itu pada tanggal 30 September. Bentar lagi dong ya. Jadi pengumuman ini langsung disampaikan dari situs resmi film dan trailer perdana yang telah dirilis kepada publik. Dan film ini menjadi proyek visual terbaru band setelah kembali aktif dengan formasi baru juga sejak 2024 ya. Jadi pasti seru Teman Pro 2, dan ini mengisahkan kebangkitan Linkin Park setelah wafatnya vokalis Chester Bennington pada 2017. Yang melalui rekaman arsip, wawancara baru, cuplikan di balik layar, dan penampilan konser Unsetter berupaya menunjukkan perjalanan emosional para personil dalam membangun kembali arah musik dan identitas band mereka ya. Jadi pengumuman Unsetter ini disambut antusias juga oleh para penggemar di seluruh dunia karena dianggap sebagai dokumentasi resmi perjalanan Linkin Park menghadapi kehilangan besar dan memulai kembali dari titik nol. Dan film ini juga tidak hanya menjadi kisah tentang musik, tetapi juga tentang ketahanan, persahabatan, hubungan emosional antara band dan juga para penggemarnya di lintas generasi Teman Pro 2 ya. Wah, ini kayaknya aku harus nonton banget Teman Pro 2. Karena aku juga salah satu fansnya Chris, Linkin Park Teman Pro 2 ya. Ngomongin Chris, aku puterin setelah ini dari Discoria Lalel Manino Evangelia.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kalusin, dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu loh saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

91,6 Prodo FM Palembang, tempat terbaik kamu. Sekarang udah jam 21 lebih 55 menit sama Prodo 2. Kita masih di jaga malam. Aku mau nyapain dulu deh buat kamu yang sekali lagi dengerin di Pro 2 dimanapun berada sama Pro 2 ya. Mungkin lagi nongkrong, lagi ngidupin Pro 2 gitu, ngidupin ya. Lagi matangin Pro 2 atau lagi di dalam mobil, lagi dimanapun sama Pro 2. Thank you banget. Dan hati-hati ya buat kamu lagi di jalan ataupun lagi di mana aja teman Pro 2. Semoga yang lagi di jalan pelan-pelan aja teman Pro 2, yang penting santai sama sampai tujuan. Amin ya. Dan juga thank you buat kamu yang udah WhatsApp aku juga, pengen banget request dan tentunya mau dengerin lagunya Samson. Ada siapa nih? Bentar aku. Oh, Yuhan. Yuhan thank you banget ya. Pengen banget katanya dengan lagunya Samson, rasa yang salah buat teman-teman berdua aja deh. Malam juga ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam juga. Oke, ini dari gak ada namanya ini ya. Mau request lagunya Kunto Aji yang konon katanya lagunya bakal aku puterin buat kamu ya. Setelah lagu yang satu ini ada Samson, rasa yang salah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tomo Pro 2, siapa yang dari kamu udah nonton Spider-Man Brand New Day? Tomo Pro 2, jadi film 1 ini mencatatkan angka fantastis ya, sebesar 29,5 triliun rupiah secara global hanya dalam waktu 12 hari penayangannya di bioskop. Yang pendapatan ini terdiri dari 655 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara dan lebih dari 1 miliar US dollar dari pasar internasional. Jadi ini menurut data dari Box Office Mojo ya. Jadi Variety pada minggu lalu ini menyebut film ini menjadi film tercepat kedua yang mencapai angka pendapatan 1 miliar dolar di luar negeri, hanya kalah dari raksasa film pada 2019 Avengers Endgame ya. China tetap menjadi pasar internasional terbesar dengan perolehan terbesar ya di 29,1 juta US dollar. Dan juga dengan pencapaian teranyar ini, Brand New Day menjadi film terbesar tahun ini sekaligus menempati peringkat ke-12 film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Oke, yang udah nonton boleh deh nanti jangan spoiler ya, ntar aku nonton di sini aja deh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang. Dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ungu, teman Pro 2 akhirnya tahun ini merilis single yang satu ini. Hai kamu dengar, Utara Selatan. Jadi kalau emang enggak bisa bersama teman Pro 2, kamu ke utara, dia ke selatan, ya udah enggak ketemu gitu ya. Jadi lagu ini sebagai pembuka perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu di Indonesia ya. Dan lagu yang satu ini diciptakan oleh Enda, seperti biasa sih Enda ya. Ini menggambarkan kisah dua orang yang masih saling mencintai, namun terpaksa berpisah karena perbedaan arah hidup dan tujuan yang beda juga ya. Dan nanti tahun berdua untuk konsep perayaan 30 tahun Ungu. Ini Ungu waktu ini nanti ya, final chapter 30 tahun berkarya. Dan akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 30 Oktober 2026. Kalau di sana sih pengen nonton banget sama Umur 2 ya. Thank you Ungu. Sudah menemani masa muda aku pastinya ya.

0: 91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sampai di sini yang temenin kamu di jaga malam untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro FM. Dan besok aku bakal balik lagi di jam 3 sore teman Pro 2. Ya, tapi buat malam ini kalau kamu belum tidur terus dengerin Pro FM. Sekelar ini kamu bisa dengerin di Jazz Music ya. Dan akhirnya aku pamit teman Pro 2 yang mau tidur enggak apa-apa, besok kalau mau beraktivitas ya. Atau belum tidur, tetap dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 0412 2977 atau bersama Jafar 0851 831 5811. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sepada selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Divya Rabu ini sampai jam 10 nanti. Bakal aku puterin lagu-lagu enak buat kamu dan juga info menarik lainnya pastinya. Tapi sampai jam 6 nanti bakalan ada lagu-lagu enak buat nemenin kamu siap-siap menyambut Rabu pagi sampai jam 6 pagi nanti. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: sila mamamaksikan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
3: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada acara Inspirasi Kolbu. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Perdua? InsyaAllah Allah muliakan. Mudah-mudahan teman-teman Perdua senantiasa selalu dalam menungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya akan Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan dan juga sebuah kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita semua. Amin insyaallah. Teman-teman Perdua, alhamdulillah masih Allah izinkan untuk saya mengisi suara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sebuah nasihat, sedikit nasihat yang dapat diterima oleh teman-teman Perdua insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sebuah nasihat perihal luka yang harus disembuhkan. Teman-teman Perdua, buat kamu yang merasa bahwa kamu selalu sendirian, ingat, selama kamu masih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu ada di hatimu, maka Allah akan selalu menjagamu dan menemanimu apapun keadaanmu dan dimanapun kamu berada. Teman-teman Perdua, ada yang tahu gak kenapa kalau kita mengagumi seseorang, apabila orang itu menyukai orang lain, akan ada rasa sedikit terasa cemburu dalam hati kita? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena itu ada cinta. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, mengagumi itu boleh, tapi jangan berharap memiliki. Setuju gak? Terkadang kita berpikir teman-teman, berpikir bahwa mencintai seseorang tanpa bisa memiliki hanyalah sebuah properti yang hanya dimiliki bagi orang yang mampu. Paham gak filosofi ini? Nah, saya ingin memberikan sebuah motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri juga pada hari ini teman-teman. Pesan pertama yaitu untuk pria, bekerja keraslah, perjuangkanlah masa depanmu, karena wanita kaya tak akan sudi melirik pria miskin, kecuali value mereka yang rendah. Dan untuk perempuan, bekerja keraslah, perjuangkan masa depanmu, karena pria kaya sering memandang rendah wanita miskin, bahkan tak bergelar. Maka, apa makna dari sebuah nasihat ini? Iya, setara itu penting teman-teman. Itulah kenapa para ulama sering menyarankan untuk memilih sebuah pasangan, untuk memilih sebuah pasangan hidup harus setara, harus sehufu. Artinya setara teman-teman. Dan satu nasihat lagi yang sudah saya sampaikan sebenarnya pada kesempatan yang lalu, bahwasanya teman-teman, penting banget gak sih buat kita para remaja untuk bisa mengatur prioritas dalam hidup. Soalnya kita pasti punya banyak hal yang pengen dilakuin, tapi waktu dan energi kita juga terbatas. Nah, aku ada tips supaya kita bisa mengatur prioritas di kehidupan kita nih. Pertama-tama, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Misalnya, belajar untuk sebuah impian kita, untuk menyelesaikan studi di universitas kita, untuk mengejar impian kita, atau bahkan menjaga hubungan sosial sama teman-teman. Kamu harus punya gambar yang jelas tentang apa yang pengen kamu capai. Dan kedua teman-teman, kamu juga harus tahu, dan kita juga harus tahu, mana yang perlu kamu lakukan, mana yang perlu kita lakukan sekarang, dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai deh kita malah sibuk buat hal-hal yang gak terlalu penting teman-teman, sementara yang benar-benar penting jadi terbengkalai. Ketiga teman-teman, kamu juga harus ingat, buat ngatur waktu buat istirahat, kita tetap butuh waktu istirahat kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelelahan. Jadi intinya, kita harus belajar mengatur prioritas, ngatur waktu, dan ngatur diri kita supaya bisa tetap seimbang. Because life is all about balance. Jangan lupa,
harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Harus balance, teman-teman. Mungkin ilawalan, syukurin kasyur, barakallahu liwalakum, mohon maaf, masih banyak kurang yang salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inspira Kombu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: A question, it might seem strange, how are your lungs, are they in pain, 'cause mine are aching.

Teman Pro 2 saat Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Ariana Grande langsung menempati posisi pertama Billboard 200 melalui album terbaru Petal. Album tersebut menjadi album ketujuh Grande yang berhasil memuncaki tangga album bergengsi Amerika Serikat. Album Petal mencatat 295.000 unit setara album pada pekan pertama, sekaligus menjadi pembukaan terbaik Ariana Grande dalam 7 tahun terakhir. Penjualan fisik dan digital menyumbang 168.000 unit, termasuk 96.000 kopi vinyl. Capaian tersebut memperkuat konsistensi Ariana Grande, sekaligus membuka peluang Petal mempertahankan posisi puncak pekan berikutnya. Informasi selanjutnya, petani sawit Musi Banyuasin mulai mendorong hilirisasi komoditas melalui koperasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pemerintah Kabupaten Muba bersama Kementerian Koperasi RI menggelar seminar nasional dan meresmikan pabrik kelapa sawit KUD Sejahtera. Seminar nasional digelar 11 Agustus 2026 di Sekayu dengan sekitar 1.000 peserta. Peresmian pabrik kelapa sawit KUD Sejahtera berlangsung 12 Agustus di Babat Toman, diperkirakan dihadiri 1.500 pengunjung. Pemerintah Kabupaten Muba menilai hilirisasi berbasis koperasi mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan industrialisasi dalam negeri. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

It's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

hari ini Spada bareng sama Divia sampai jam 10 nanti, dan tentunya dengan info menarik, info lalu lintas serta info cuaca buat nemenin kamu pagi ini yang mungkin masih siap-siap ya, ngumpulin energi dulu buat menjalani aktivitas hari ini, atau masih santai-santai dulu nih nomor 2. Apapun kondisi kamu, tetap bareng sama Divia. Dan kalau kamu mau request lagu favorit kamu pagi ini, bisa langsung WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kalau Lugia memberi cinta, kalau kamu memberi apa? Ayo, ngasih apa nih hari ini? Kayaknya ngasih yang terbaik aja dulu deh ya, buat diri kamu sendiri. Apalagi buat kamu juga yang lagi perjalanan dari Ulu ke Ilir, atau sebaliknya nih, yang aku pantau juga di CCTV. Jembatan Ampera saat ini lagi ramai banget, ngobrol dua dan berangsur padat juga. Tapi yang dari arah Ilir menuju Ulu itu gak sepadat dari arah Ulu ke Ilir, ngobrol dua ya. Jadi buat kamu yang di jalan juga tetap stay safe terus. Apalagi aku lihat di CCTV ini kayaknya agak berkabut ya. Semoga aja gak terlalu berkabut di kondisi langsungnya. Apalagi sekarang juga lagi musim kemarau dan juga lagi banyak terjadi karhutla nih di Kota Palembang, ngobrol dua, di Sumatera Selatan ya. Jadi buat kamu juga mungkin ngobrol dua bisa saling mengingatkan ya sesama tetangga dan lingkungan sekitar untuk selalu jaga lingkungan kita sendiri dan kurangi membakar sampah atau bahkan membakar lahan ya. Kalau bisa laporin aja dulu ke pihak yang berwajib nih kalau ada tanda-tanda pembakaran lahan di sekitar kamu ngobrol dua. Karena siapa lagi yang bukan jaga lingkungan kita kalau bukan diri kita sendiri ya ngobrol dua ya, supaya lingkungan kita tetap cantik, tetap asri dan tetap nyaman untuk kita semua.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Wah, kamu punya ganci baru ya?
1: Yeah, I make it yesterday.
2: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
1: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris, yang ada orang-orang gak bisa berkembang.
2: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
1: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
2: Bentar, bukannya tadi aku ngomongnya dalam hati ya?
3: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: walaupun Unity bilangnya no melo, tapi kalau nggak tahu cuaca hari ini, jangan sampai nanti kamu melo sendiri. Tapi tenang aja Tomo Prodo, karena abis ini aku bakal kasih kamu info terbaru dari BMKG Sumatera Selatan terkait perakiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Jadi ini buat kamu, perakiran cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Kabar cuaca buat kamu hari ini, Tomo Bro 2, di pagi hari cuacanya cerah berawan di seluruh daerah Sumatera Selatan tanpa ada potensi hujan ringan ataupun sedang sama sekali. Di siang ke sore harinya cuacanya mulai cerah berawan menuju berawan ya Tomo Bro 2, dengan potensi hujan ringan di wilayah Muara Nim dan Pagar Alam. Lanjut di malam harinya cuacanya cerah berawan menuju berawan dan gak ada potensi hujan sama sekali di seluruh daerah Sumatera Selatan. Untuk suhu udaranya di wilayah dataran rendah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitar 24 hingga 34 derajat Celcius ya, kalau yang paling tinggi nih. Dan kelembapan udaranya itu 45 hingga 95%. Sedangkan di wilayah dataran tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan sekitar 19 hingga 33% dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Tapi Tomo Pro 2, meskipun cuacanya cerah berawan, ada peringatan dini cuaca waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jadi pastiin kamu tetap pantau terus info terbaru dari BMKG juga. Dan itu tadi info cuaca hari ini dari BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.